Tajuk-tajuk berita utama pagi ini, Jerebu, sekolah ditutup jika IPU melebihi 150. Nadma, perkuku kesiapsiagaan hadapi gempa bumi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya, Christine Anthony dalam berita Sabah FM.

0: ketenangan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada bumi.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian

Sampan nombor WhatsApp kami sekarang 019-589-5858. WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana jua. Sandakan FM bersamamu. Lebih info, lebih hiburan. Ivo.

0: 2027, Malaysia Madani, mencapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Hiburan berinformasi,
2: Evo 6 pagi hingga 11 pagi.
3: Sanakan FM bersamamu.
4: Ya, Ibu 6.11 Sanakan FM bersamamu. Terima kasih kekal bersama kami. Dan sekarang ini bersama untuk jam yang kedua ini, ada masih lagi bersama saya di Konti Asinta Sulaiman, DJ As Bukan Alang-Alang, dan kekal ditemani rakan tindikal bersama dengan Saimin Burhan, ya. Dan nantikan sekejap lagi 8.30 minit pagi, ya, kita akan terus bersama dengan rakan-rakan penyampai di Sabah FM, Tau FM dan juga Kedengar FM untuk bersama menerusi diari sana sini, berkongsi antara aktiviti yang berlangsung sepanjang hari ini di sekitar negeri Sabah. Dan kembali bersama kami di Sanakan FM, pelbagai lagi maklumat semasa akan dibawakan kepada anda. Dan salam-salam yang datarkan di Facebook dan juga menerusi WhatsApp Sanakan FM akan saya bacakan, ya. Dan 9 pagi nanti, utama 9 pagi akan kita ikuti. Jadi ini pengisi rancangan untuk jam yang kedua pagi ini bersama-sama menerusi Evo 6.11 untuk hari Rabu ini, 14 Oktober 2026. Kekal bersama kami, Sanakan FM bersamamu.

Siaran TV dan Radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.

0: harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sanaken FM. Diari sana sini.
1: Tepat 8.30 minit pagi, Redwin. Kita akan bersama rakan penyampai kita di stesen atau FM, dasarkan FM dan juga Keningau FM pagi ini untuk perkongsian dari sana sini.
2: Jadi,
1: sedangkan FM pagi ini kita ada siapa?
2: Kita ada yang diundang. Khas minggu ini sekali lagi, Hasnita.
3: Ya, selamat pagi adik-adikku.
2: Wah, begitu.
3: Awal-awal sudah kan.
1: Satu baris lagu.
3: Hai, assalamualaikum.
2: Oh begitu.
3: Okay.
1: Keningau, pagi ini kita ada Aida. Selamat pagi, Aida.
2: Hai, Aida. Selamat pagi.
3: Aida. Waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Okay. Tawau pagi ini tidak kedengaran. Masa aja jawabkan.
2: Sengaja Wan Jenny sengaja diam-diam.
3: Dia berbangun dia.
4: Assalamualaikum. Selamat pagi. Oh begitu. Oh.
3: Dia sengaja menggeliat.
1: Dia tengah menggeliat ke itu.
2: Tidur tadi.
3: Gitu, bicara siap.
2: Ustaz siaran, oke. Okay. Baiklah. Baik.
3: Okay.
2: Kita mulakan mana nih?
1: Kita mulakan Aida dalam di Keningau FM. Silakan.
2: Silakan Aida.
5: Okay, baik. Terima kasih Rafiq dan juga Edwin di Sabah FM untuk perkongsian bahan diari untuk hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Dari Keningau FM ada dua bahan perkongsian catatan diari untuk hari ini. Untuk bahan yang pertama berkenaan dengan program jalinan ceria prasekolah yang telah pun berlangsung sejak pukul 7 setengah pagi tadi. Masih lagi berlangsung ketika ini bertempat di Padang Sekolah dan Dewan Pasir Simpungan SK Rancangan Biah. Dan untuk bahan diari kedua dari Keningau FM ini pula berkenaan dengan majlis penyerahan tapak projek pembinaan kompleks Sukan Suk yang akan berlangsung pada pukul 9 pagi ini bertempat di Jalan Mas Susun Pekan Suk Keningau. Itu dua bahan perkongsian bahan diari dari Keningau FM pagi ini. Dan untuk seterusnya kita dengarkan pula bahan perkongsian rakan kita di Tawau FM. Silakan Wan Jie.
1: Baik, terima kasih Aida di Keningau FM untuk perkongsian di hari sana sini dari Tawau. Kita ingin berkongsikan berkenaan dengan kempen derma darah, ya, yang pertama sekali untuk dari unit perubatan transfusi Hospital Tawau, unit tabung darah Hospital Tawau, ya, yang mana hari ini untuk hari Rabu dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Dan di daerah Lada tu juga turut diadakan kempen derma darah PEMA 17.0 iaitu PRIC Emergency Mutual Aid sebenarnya telah pun bermula kemarin dan hari ini merupakan hari kedua dan terakhir untuk kempen derma darah tersebut diadakan bermula 9 pagi nanti hingga 4 petang bertempat di premis kilang SPC Biodiesel Lot 1 Fasa 1 PRIC Lahad Datu. Anjuran bersama PRIC PEMA bersama dengan JBPM Lahad Datu, Hospital Lahad Datu dan juga unit transfusi darah Hospital Lahad Datu serta Jabatan Kesihatan Lahad Datu. Itu perkongsian dari sana sini dari Tawau. Seterusnya bersama dengan artis jemputan di Sanaken FM. Silakan Asnita.
3: Artis, betul. Terima kasih Wan J. Okey, di Sanaken FM ada tiga perkongsian. Di mana saya mulakan perkongsian yang pertama. Ini berkenaan dengan program Ziarah Amal Mutiara GRS ke daerah Sandakan, Anjuran Biro Kebajikan dan Biro Lawatan Mutiara diketuai oleh Yang Amat Berbahagia Datin Seri Panglima Dato' Hajah Julia Salak, isteri yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah merangkap yang dipertua Mutiara GRS, ya, di mana program ziarah ini dijadual akan berada di Pusat Latihan Orang Buta Batu 12 pukul 9 pagi ini dan seterusnya pukul 10.15 pagi akan berada di Taman Didikan Kanak-kanak Kurang Upaya Batu 1.5 Sandakan dan 11.15 pagi nanti akan berada di Pusat Anak Yatim Al-Yakin Batu 1.5 Sandakan dan 12.30 hari nanti akan berada di Rumah Warga Tua Seri Harapan Batu 6 Sandakan. Di mana Yang Amat Berbahagia Datin Seri Panglima Dato' Hajah Julia Salak akan dijaga akan bertolak balik ke Kota Kinabalu pada pukul 3.20 petang nanti. Dan seterusnya ini pukul 11.30 pagi nanti Met Malaysia akan mengadakan aktiviti penyelenggaraan pencegahan dan juga pengujian siren tsunami di IPD Beluran. Sultan. Dan yang terakhir di Sanakan FM, pukul 4 petang ini, dialog ke D4 Temu Bual akan berkongsi mengenai topik pelihara gigi, abadikan senyuman. Akan bersama kita tamu Dr. Nur Iryani Izzati binti Endita. Jadi ini yang dibawakan dari Sanakan FM pagi ini, menerusi diari sana sini. Dan seterusnya kita bersama dengan adik Rafiq dan juga adik Edwin di Sabah FM. Silakan dek.
6: Wow. Terima kasih kakak.
3: Sama-sama je.
2: Baik, dari Sabah FM ada tiga perkongsian. Yang pertama, 10 pagi ini akan berlangsungnya simposium kinetic sport medicine di salah sebuah hotel di pusat bandaraya Kota Kinabalu.
6: Betul, okay. Dan seterusnya kita kongsikan juga, ini baru-baru ini berlangsung dan Sabah tempat ketiga. Jadi kita ingin mengetahui lah bagaimana perasaan dan keterujaan tu kan mewakili Sabah tempat ketiga, iaitu dalam sembang ekspresi Bintang Piramli 2026 peringkat kebangsaan, iaitu Jeffrizan bin Jamil. Dia menang tempat ketiga. Jadi kita akan bawakan perkembangannya pada 11.30 minit pagi menerusi siaran Sabah FM dan juga Facebook Sabah FM.
2: Betul. Okay. Dan akhir sekali dua petang ini, majlis ataupun anugerah Borneo Festival of Ideas berlangsung di Universiti Malaysia Sabah, UMS.
6: Betul. Itu dia tiga perkongsian dapat dikongsikan pagi ini dalam diari sana sini.
2: Terima kasih kakak kita yang baik hati, Yasnita.
3: Terima kasih. Ya, terima kasih Riyadi.
2: Minta maaf lah ya. Tiada bayaran ni untuk hari ini. Terima kasih kerana sudi menghiburkan kami.
6: Walaupun hanya untuk ucapan saja tiada lagu pagi begitu. Ini, tapi kami sangat menghargainya.
3: Manjang begitu.
6: Aida di Kedua FM, terima kasih sekali lagi Aida.
5: Ya, terima kasih kembali juga.
6: Okey, semuanya bye-bye. Lupa Wanji.
3: Dikeselimpas.
2: Biasa sudah.
6: Terima kasih juga Kedua FM di Wanji sama petugas semuanya.
3: Bye-bye.
2: Terima kasih banyak.
0: Perkongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sandakan FM setiap Isnin hingga Jumaat 8.30 pagi. Diari Sana Sini.
3: Ya, selesai Diari Sana Sini bersama dengan rakan-rakan di Sabah FM, Tawau FM dan juga Keningau FM. Dan kembali bersama kami menerusi Evo 611 Sandakan FM bersama Musa pukul 8.37 minit pagi.

Jerebu kembali melanda negara. Elakkan diri anda dan keluarga daripada menjadi mangsa keadaan cuaca ini. Semasa musim jerebu, hadkan aktiviti luar terutamanya untuk kanak-kanak dan warga emas. Gunakan pelitup muka jenis N95 jika perlu berada di luar rumah. Minum air masak sekurang-kurangnya 8 gelas sehari dan tutup pintu serta tingkap rumah untuk mengurangkan asap masuk. Lindungi diri, jaga kesihatan. Jerebu bahaya, cegah sebelum parah. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM bersamamu.

0: bersamamu.
1: Hai, Roger Sis. Siapa bersama anda setiap hari Rabu? Sama kami di Sandakan FM, tetap bersamamu. Roger Sis.

0: FM bersamamu.
1: Ya, Evo 6.11 Sanikan FM bersamamu. Terima kasih kekal beribut dan berinformasi bersama kami hari Rabu ini 14 Oktober 2026 ya. Okey, jangan lupa ini mengenai aktiviti penyelenggaraan, pencegahan dan juga pengujian siren tsunami yang akan diadakan di Ibu Pejabat Polis Daerah Beluran pukul 11.30 pagi ini. Okey, sekali lagi, Jabatan Meteorologi Sandakan melaksanakan penyelenggaraan dan juga pengujian siren tsunami di mana ia dilaksanakan untuk memastikan sistem ini dapat beroperasi dengan baik dan juga meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat selain meminimumkan risiko kecemasan. Ya. Jadi untuk itu, orang ramai dinasihatkan tidak merasa cemas apabila mendengar siren ketika sesi penyelenggaraan dan juga pengujian siren tsunami ini dilaksanakan. Okey, dijangka pada pukul 11.30 pagi ini di Ibu Pejabat Polis Daerah Beluran. Okey, ada 5 maklumat semasa akan dibawakan selepas ini. Kekal bersama kami menerusi Evo 6.11 Sanikan FM bersamamu.
0: Evo 6 hingga 11 pagi. Sanikan FM bersama.

0: Madani merangkumi 6 tonggak utama: kemampangan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada bumi.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: di Salakan FM bersamamu. Tular Bah. Tular di media sosial, hangat di udara.
1: Evolusikan muzik anda segar di Salakan FM. Tetap bersamamu.

0: Sana Kena FM bersamamu.
1: Evo.
2: Ya, Ivo 6.11 Sanakan FM bersamamu. Terima kasih kekal bersama kami di Sanakan FM menerusi frekuensi ini 90.1 MHz. Dan boleh dengar juga Sanakan FM menerusi aplikasi RTM Klik dan juga terkini menerusi portal Radio RTM ya. Masih bersama saya Roger Sis, gerakan solo pagi ini. Asita Sulaiman, DJ Azbukan Alang-Alang. Ada saya akan terus bersama dengan anda sampai pukul 10 pagi nanti. Dan nantikan juga 10 hingga 11 pagi kami akan bawakan kepada anda Zone Music, lebih music berbanding biasa ya. Dan terus antarkan salam-salam cuy anda di Facebook Sanakan FM bersamamu. Juga boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. Okey, jadi jangan ke mana, kekal berhibur, kekal berinformasi bersama-sama kami. Sanakan FM bersamamu, Evo 6.11.
0: Evolusikan

0: A-N-G. Jerebu kembali melanda negara. Elakkan diri anda dan keluarga daripada menjadi mangsa keadaan cuaca ini. Semasa musim jerebu, hadkan aktiviti luar terutamanya untuk kanak-kanak dan warga emas. Gunakan pelitup muka jenis N95 jika perlu berada di luar rumah. Minum air masak sekurang-kurangnya 8 gelas sehari dan tutup pintu serta tingkap rumah untuk mengurangkan asap masuk. Lindungi diri, jaga kesihatan. Jerebu bahaya, cegah sebelum parah. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.
1: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama, back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.

RTM, klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman

hiburan berinformasi. Evo 6 pagi hingga 11 pagi. Sanakan FM bersamamu. Ya, Sanakan FM bersamamu. Terus dengar Sanakan FM di mana pun anda berada. Kami menghargainya. Okey, ada masa-masa ingin saya kongsikan bersama dengan anda ya. Ini mengenai program Jota Joti 2026 Persekutuan Pengakap Malaysia Cawangan Sabah akan berlangsung pada 16 ini sehingga 18 Oktober di Gilwell Scott Nature Park Sandakan ya. Di mana Jota Joti ini merupakan antara program pengakap terbesar di peringkat dunia yang menghimpunkan ahli pengakap dari pelbagai negara melalui penggunaan radio amator dan juga teknologi komunikasi internet. Dan penganjuran disanakan kali ini adalah menjadi antara penganjuran terbesar dengan penyertaan lebih 1,500 ahli dan juga pemimpin pengakap dari beberapa buah daerah seluruh negeri Sabah ya. Dan penyertaan tidak hanya terhad kepada ahli dan juga pemimpin pengakap, malah terbuka juga kepada ahli badan beruniform lain di sekolah rendah dan juga menengah, dan juga menjadikan Jota Joti sebagai platform memperkenal pendidikan kepimpinan, komunikasi, teknologi dan juga jaringan antarabangsa kepada warga sekolah. Okey, jadi ini mengenai program Jota Joti 2026 Persekutuan Pengakap Malaysia Cawangan Sabah yang akan berlangsung bermula 16 sehingga 18 Oktober ini di Gilwell Scott Nature Park Sandakan. Okey, ada lagi perkongsian semasa akan dibawakan kepada anda selepas ini dan banyak lagi lagu-lagu hiburan akan terus kami perdengarkan kepada anda. Kekal bersama kami, Sanakan FM bersamamu.

yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: bersamamu. Tular Bah. Tular di media sosial, hangat di udara.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
0: Kuasa muzik yang lebih padu.
2: And you never tune in.
3: You know what it is.
0: Senam hingga 11 pagi.
4: Sana Gede
0: FM
4: bersama mu. Ya, Sana Gede FM bersama mu. Terima kasih dengar dan berhibur bersama kami. Dan ada masa-masa ingin saya kongsikan bersama dengan anda. Di mana SMK Sandakan akan menganjurkan Karnival Kita Madani yang akan berlangsung pada 17 Oktober ini di sekolah berkenaan. Ya. Di mana karnival yang bermula 7 pagi sampai 12.30 tengah hari ini disasarkan kepada semua warga SMK Sandakan, kepada semua ibu bapa dan juga komuniti setempat. Dan untuk makluman, Karnival Kita ini bermaksud K untuk karakter, I inovasi, T untuk tanggungjawab dan juga A aspirasi. Di peringkat sekolah ini adalah dilaksana untuk menyemai nilai jati diri dan juga kebersamaan dalam kalangan, ya, khususnya di SMK Sandakan. Dan ia juga dilaksana untuk menterjemah kerangka nilai generasi madani ke dalam aktiviti interaktif bagi memupuk pembudayaan etika dan juga sahsia terpuji dalam kalangan murid. Dan program anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia ini menggabungkan fokus pembentukan karakter murid dan juga halat tuju untuk Rancangan Pendidikan Malaysia RPM. Okey, jadi ini mengenai Karnival Kita Madani SMK Sandakan yang akan berlangsung pada 17 Oktober ini 7 pagi hingga 12.30 tengah hari bertempat di SMK Sandakan. Okey, dari perkongsian semasa kini bawakan selepas ini, kekal berhibur bersama kami Sandakan FM bersamamu.
0: Evolusikan muzik anda segar di Sandakan FM. Tetap bersamamu.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan. Yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

0: Anakin FM bersamamu.
1: Ya, Yvonne 611 Sanakan FM bersamamu. Terima kasih untuk anda yang terus dengan Sanakan FM dari pagi tadi sampai ke saat ini. Terima kasih, kami menghargainya. Sekejap lagi 10 hingga 11 pagi kami akan hiburkan anda dengan Zone Music, lebih muzik berbanding biasa. Kami akan bawakan kepada anda lagu-lagu hiburan terpenti selama 1 jam. Dan 11 pagi nanti DJ Salih Jikri akan bersama dengan anda menerusi Zoom Sanakan FM 11.3. Dan pukul 3 petang nanti menerusi Santai 37 anda akan ditemani oleh rakan tugas Abang Syab. Apapun, terima kasih untuk rakan teknikal Saimin Burhan dan juga rakan tugas Encik Azhar Riso. Dan terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama kami. Dan semoga apa juga perkongsian yang dibawakan menerusi Evo 6.11 pagi ini dapat kita kongsikan bersama. Dan semoga memberi manfaat untuk anda pendengar setia Sanakan FM di manapun anda berada. Baik, terus kekal bersama kami Sanakan FM bersamamu. Selepas ini kami akan terus bawakan kepada anda Zone Music, lebih muzik berbanding biasa.
2: Zone

dan pelbagai genre lagu di Sarangan FM. Sony Music, lebih music berbanding biasa. Dengarkan lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Click. Sony Music, lebih music berbanding biasa.

0: FM bersamamu.
1: Lagu-lagu hiburan secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi. Sana Kedapan.

Satu jam muzik terbaik tanpa henti. Zone Music, lebih muzik berbanding biasa. Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: tertular di media sosial hangat di udara.
1: Lagu-lagu hiburan secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi.

0: Baik, waktu sekarang tepat pukul 11 pagi.
1: Kekal bersama kami. Indeks pencemaran udara IPU berada pada tahap tidak sihat di beberapa kawasan. Pakai pelitup muka N95 jika berada di luar rumah. Minum air secukupnya dan gunakan pembersih udara di rumah anda sekiranya ada. Dapatkan rawatan segera sekiranya tidak sihat. Semak bacaan IPU semasa di portal rasmi Jabatan Alam Sekitar. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM bersamamu.
2: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
3: Mulai tahun 2026, tahun ini kita akan kembalikan sistem matriks pembelajaran Malaysia, iaitu sistem penilaian atau peperiksaan yang akan dikendali oleh lembaga peperiksaan darjah 4 sekolah rendah. Tahun ini, cikgu-cikgu ingat, tahun ini ada ujian darjah 4 sekolah rendah.
2: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
4: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan.

0: kamu.
1: Sayang, sayang, sayang.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih bersama Kekal Setia di Sanakan FM bersama Modi Frekuensi 90.1 MHz. Ya, hari ini hari Rabu 14 Oktober 2026 bersama dengan 3 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Terima kasih Ricu Ita, Roger Jesse. Sanakan FM bersama menemani anda seawal pagi di Ibuah. Dan kini giliran saya pula Sari Cikri Fuyo. Cantik tu tetap maintain di Sanakan FM bersama menemani anda sehingga ke pukul 2 petang nanti. Baik, saya nak kongsikan kepada anda kira cuaca kita hari ini. Sebenarnya Met Malaysia meramalkan sepanjang hari ini tiada hujan. Apapun keadaan agak seperti kelihatan mendung kerana jerebu, ya. Jerebu yang kembali melanda negara. Masuk kita di daerah Sandakan ini. Semalam bacaan indeks pencemaran udara daerah Sandakan hampir 100, ya, 99. Namun 8 pagi tadi, sewa 8 pagi tadi bacaan menurun 95. Bacaan IPO untuk daerah Sandakan. Kita akan kongsikan lagi bagaimana pula tengah hari ini, ya, untuk bacaan IPO daerah Sandakan. Jadi yang keluar rumah tu macam biasa, kalau tidak perlu keluar rumah, mas sekali yang punya penyakit-penyakit kronik, tak perlu keluar rumah. Dan untuk kita dalam keadaan jerebu sebegini, pastinya kita disarankan agar meminum banyak air, ya. Bagi melancarkan peredaran darah kita, ya, agar kesihatan kita sehari-hari dapat dalam keadaan yang stabil. Selamat pagi yang memandu ketika ini. Apa khabar anda? Selamat mandu. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami di kenderaan anda. Dan doa kami sentiasa mengiringi perjalanan anda. Semoga selamat sampai ke mana jua halat tuju anda. Dan yang berurusan hari ini, di mana-mana saja, semoga dipermudahkan urusan. Yang berniaga, sahabat berniaga, semoga terus dimurahkan rezeki. Yang bertugas, semoga terus kekal ceria, bersemangat melaksanakan tugasan anda di Sanakan FM bersama. Macam biasa, hari Rabu bersama Sari Jikri, Fuyu Cantik, itu tetap menonton di Sanakan FM, lagu-lagu kasih sayang. Jadi hantar lagu-lagu kasih sayang anda di Sanakan FM bersamamu. Baik, selepas ini saya nak hai-hai sahabat-sahabat kita yang bersama-sama kita di TT Sanakan FM ketika ini. Terima kasih bersama Sanakan FM bersamamu.

0: Dengarkan lagu-lagu pilihan anda ke FB Sandakan FM bersama DJ Salih Jikri. Fuyo, cantik tu.
1: Lagu Kasih Sayang hanya di Zoom Sandakan FM.
2: Lagu Kasih Sayang Sandakan.

Baik, selamat pagi Mamat Sabri Basri. Lagu Kasih Sayang Budak Kacamata, Buka Tirai di Sanakan FM bersamamu sebab terhibur.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Lain terus, Salam FM bersamamu.

Ya, Sanakan FM bersamamu 11.37 pagi. Selamat pagi untuk anda yang bersama-sama kami ketika ini secara live di FB Sanakan FM. Terima kasih memilih siaran Sanakan FM sebagai teman anda. Mungkin ketika ini anda berada di luar daerah Sanakan, mungkin ada di Kota Kinabalu, mungkin ada di Sarawak, di Semenanjung Malaysia, ataupun di mana juga anda berada. Inilah platform untuk anda dapat bersama-sama kami di Sanakan FM bersamamu. Terima kasih. Hai, selamat pagi semuanya. Terima kasih. Ya, siaran bersama-sama kami di FB Sanakan FM ketika ini. Jadi kita mau hai-hai sahabat-sahabat kita di TT Sanakan FM. Kita ada Michael Angelo macam biasa dengan Zafira. Mereka ini adalah pengerusi dan timbalan pengerusi TT Sanakan FM. Okey, terima kasih hadir. Kita ada Awan Biru. Terima kasih Awan Biru. Semoga dipermudahkan penerbangannya, ya, Awan Biru. Kita berikan lagu Black Dog Moon lagi tadi. Terima kasih. Kita ada siapa lagi? Kita ada Umi Enterprise.

Saya senakan Sabah Polo. Terima kasih. Aduh, best lagu ni. Betulkan lagu tu memang best. Siapa lagi? Siapa lagi sama-sama kita ni? Kita ada Muhammad Sabri tadi kan. Kita bersimpati dengan apa yang berlaku dan semoga tabah ya Muhammad Sabri sekeluarga mendepan.

Muhyiddin, mengulit kenangan katanya. InsyaAllah kita putarkan. Teruskan bersama Sanakan FM. Bintang Ella. Okey, mau bintang. So diputarkan lagu bintang.

Cunnya Rizian, Hawari, Momi, siapa lagi keluarga Malaysia, Rahmat, terima kasih Ernie, kita ada Asin, terima kasih ya, warga TH Sandakan, terima kasih Epi Sofia, James Agit, Raslin Payer, terima kasih Ibrah juga ya. Jom kita review dengan lagu Kasih Sayang seterusnya. Alah, kita terpaksa bermusuhan. Wow, sedih pula lagu. Okey, pasti ada jalan penyelesaiannya ya. Memanglah ya, kehidupan kita ni tidak menentu. Kadang-kadang duka, kadang-kadang gembira, kadang-kadang emosi dan sebagainya.

ada dia lagu Kita Terpaksa Bermusuhan Slam. Okey, Bella nampaknya live FB kita di Sanakan FM sampai di sini. Pertemuan kita agak singkat ya, susulan azan solat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya akan masuk pada pukul 11.56 minit pagi. Jadi kita terpaksa berhenti awal untuk memberi laluan seruan azan solat fardu zuhur. Terima kasih Lajit Black. Dan insyaAllah lagu-lagu anda akan diputarkan selepas azan nanti ya. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Sanakan FM bersamamu. Kita dengarkan lagu ini

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami di Senakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Teman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar sidang pendengar yang mulia? Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang sentiasa berharap dengan Allah Subhanahu wa taala dan hamba yang bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang mulia, semua kita tahu tiada seorang pun di kalangan kita tidak menghadapi masalah. Dan masalah ini jika tidak ditangani dengan hikmah, masalah demi masalah akan datang. Seperti suami isteri bercerai berai, anak derhaka kepada ibu bapa, adik beradik tidak bertegur sapa, jiran-jiran tidak dihiraukan, urusan kerja tidak diselesaikan. Macam-macam masalah lagi yang berlaku. Di antara punca utama masalah ini ialah kewangan. Sebab masalah ini ramai yang putus asa dalam kehidupan, ada yang membawa kepada kematian. Sebagai seorang yang beriman, hendaklah kita menyikapi masalah ini dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalah kita hadapi pada masa kini, semuanya berada di bawah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak kira masalah apapun yang kita hadapi, solusinya adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim." Maksudnya, tidak ada kesusahan atau bala bencana yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memimpin hatinya untuk menerima apa yang telah berlaku itu dengan tenang dan sabar. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Surah At-Taghabun ayat 11. Ketahuilah bahawa ujian adalah tanda Allah Subhanahu wa taala sayang. Maka janganlah berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. La tayasu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz dalam kitab Khuluquna, yang artinya jangan berputus asa dan resah dengan kemiskinan, kesempitan, ujian atau kekalahan. Allah jugalah dengan keesaannya menjadi tempat kita bergantung, dan kepadanya Allah kita menyandarkan segala urusan. Ketahuilah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diuji oleh Allah, dan baginda sallallahu alaihi wasallam menyikapi ujian itu dengan mendirikan solat 2 rakaat. Apapun masalah yang dihadapi oleh Rasulullah sallam, yang pertama akan baginda sallallahu alaihi wasallam lakukan adalah menghadap

0: Allah Subhanahu wa taala. Jelaslah bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah pentadbir kepada segala-galanya, dan segala macam masalah itu akan selesai dengan izinnya jua. Amin ya rabbal alamin. Dalam riwayat ada menyebutkan, idza ahabballahu 'abdan fa'asabahu, apabila Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan cintanya, kasih sayangnya kepada seorang hamba, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala akan datangkan ujian untuknya. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah berputus asa daripada rahmat Allah. Jadikanlah ujian yang kita hadapi ini untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari. Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Sandakan FM bersamamu.
1: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
2: Jerebu kembali melanda negara. Elakkan diri anda dan keluarga daripada menjadi mangsa keadaan cuaca ini. Semasa musim jerebu, hadkan aktiviti luar terutamanya untuk kanak-kanak dan warga emas. Gunakan pelitup muka jenis N95 jika perlu berada di luar rumah. Minum air masak sekurang-kurangnya 8 gelas sehari dan tutup pintu serta tingkap rumah untuk mengurangkan asap masuk. Lindungi diri, jaga kesihatan. Jerebu bahaya, cegah sebelum parah. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM bersamamu.
0: Hiburan berinformasi.

0: hantarkan lagu-lagu pilihan anda ke FB Sandakan FM bersama DJ Salih Jikri. Puyo, cantik tu.
1: Lagu Kasih Sayang hanya di Zoom Sandakan FM.
2: Lagu Kasih Sayang Sandakan FM.

Terima kasih. Terus kekal setia bersama Sandakan FM. Sari Jikri for you, cantik tu. Di Sandakan FM bersama, masih bersama-sama dengan anda. Okey, bagi anda yang sedang menikmati juara dan makan tengah hari ketika ini, selamat menjamu selera. Jangan biarkan rezeki di depan anda terbiar begitu saja. Jamalah ya, makanan apa yang ada di depan anda. Ya, takkan anda kira lah banyak kah sikit kah, yang penting ianya satu rezeki yang memberi kita kenyang untuk makan dan bertenaga. Hargai apa yang ada di depan kita ya. Baik, sebenarnya hari ini juga telah berlangsung ujian siren ya. Ujian siren Jabatan Meteorologi Sandakan melaksanakan penyelenggaraan dan pengujian siren tsunami hari ini di Ibu Pejabat Polis Daerah Beluran ya. Ia dilaksanakan bagi memastikan sistem ini dapat beroperasi dengan baik serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat selain meminimumkan risiko kecemasan. Kita harapkan dengan ujian siren itu tadi tidak memberi kepanikan dan kecemasan ya penduduk Beluran, kerana ia merupakan satu ujian yang dilaksanakan oleh Jabatan Meteorologi Sandakan ya, berkaitan penyelenggaraan dan pengujian siren tsunami di Ibu Pejabat Polis Daerah Beluran. Baik, di laman Facebook juga kadang-kadang kita terbaca juga ada yang mengatakan hari ini katanya mungkin akan masuk wang di akaun anda berapa-berapa-berapa jumlah ya. Ya, mana tahu hari ini kan rezeki tidak diduga ya. Bila tengok akaun ada pula wang tiba-tiba ya. Mungkin itu wang daripada Jabatan Akaunta Negara, wang yang tidak dituntut. Tapi yang paling merisaukan mungkin ada yang tersalah masukkan duit di akaun anda. Itu kena hati-hati ya. Tengok-tengok juga akaun kamu. Ingat-ingat berapa lagi ada di dalam bakinya. Tiba-tiba lebih daripada baki anda, nah itu kena periksa betul-betul. Tapi hari ini kerajaan mengumumkan ya pemberian khas kewangan sekali bayar. Ya, kerajaan mengumumkan pemberian khas kewangan sekali bayar sebanyak RM1,000. RM1,000 kepada 53,000 pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah di seluruh negara. Manalah tahu anda adalah yang terpilih untuk apa ni memenuhi syarat-syarat selepas penapisan dilaksanakan ya. Jadi pemandu motor teksi kita, kereta sewa dan bas sekolah di daerah Sandakan ini ataupun di seluruh daerah bahagian Sandakan, Beluran, Kinabatangan, Telupi, Tongod, Paitan, cuba cek-cek ataupun periksa-periksa akaun anda. Mana tahu tiba-tiba ada RM1,000 di dalam. Kan kerana menurut bayaran sekali bayar ini dilaksanakan bermula hari ini. Ya, ini rezeki yang diberikan oleh kerajaan ya. Mana tahu rezeki anda. Kan okey, periksa-periksa akaun anda. Pemandu-mandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah. Apapun bagi pemandu-pemandu teksi, kereta sewa, bas sekolah ataupun kerajaan awam memandu ketika ini, teruskan sentiasa berhati-hati di jalan raya. Sandakan FM bersamamu.

0: dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Zoom 11.3. Kesanakan FM bersamamu.
2: Woyo, cantik tuh.

Okey, sudah pukul 12.33 minit tengah hari. Satu tengah hari kita bawakan utama satu tengah hari dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Mungkin sekarang ni kalau yang ada online banking bilang orang tu, bank online mungkin tengah mencek sudah sekarang ni. Mana tahu ada masukan 1,000. Nah, rezeki

Ya, semoga Nina terhibur dengan lagu tadi, Kelmarin Zurida, ya. Disalahkan FM bersamamu. Baik, jom kita berhibur pula dengan lagu Bollywood. Sebelum kita ikuti utama satu tengah hari dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur.

0: Malaysia negara pertama berjaya yakinkan Myanmar terima pulang pelarian. Kerajaan teliti hukuman terhadap penjualan lesen perniagaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Malaysia negara pertama di dunia yang berjaya meyakinkan Myanmar menerima semula pelarian negara itu menerusi pencapaian diplomatik. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata kejayaan itu membuka laluan kepada penghantaran pulang lebih ramai pelarian dalam masa terdekat.
1: Ini satu pencapaian yang agak luar biasa kerana seperti yang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri maklumkan, Malaysia merupakan negara pertama di dunia yang berjaya meyakinkan sebuah negara seperti Myanmar untuk menerima kembali pelarian-pelarian mereka. Dan 10,400 orang pelarian Myanmar yang diterima oleh Myanmar sejak dari awal tahun hingga hujung September baru-baru ini, semuanya dipulangkan pada kos yang ditanggung oleh pihak Myanmar itu sendiri. Jadi ini satu pencapaian diplomatik yang cukup memberangsangkan.
0: Dato' Sri Fahmi turut menyentuh pendekatan inklusif Belanjawan 2027 yang mengambil kira keperluan golongan berpendapatan pertengahan M40. Katanya Kementerian Kewangan mendapatkan pandangan dan maklum balas golongan berkenaan menerusi siri libat urus sebelum Belanjawan dibentangkan.
1: Kalau sebelum-sebelum ini, dalam media sosial, kita sering membaca, mendengar bagaimana ada kumpulan-kumpulan tertentu, contoh kelompok M40 yang bertanya, apakah nilai, apakah yang kami dapat daripada belanjawan ini? Tapi disebabkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengarahkan menteri-menteri seluruh pasukan di Kementerian Kewangan memasang telinga, mendengar, membuat sesi libat urus, berbincang, mendapatkan maklum balas, pandangan, memorandum dan sebagainya, maka apa yang dibentangkan pada hari Jumaat yang lalu, walaupun ia mungkin tidak sempurna, tapi ia jauh lebih baik.
0: Jelas beliau, pendekatan itu memastikan semua kumpulan rakyat menerima manfaat seimbang daripada pakej ekonomi negara. Dalam pada itu, Dato' Sri Fahmi meminta Jabatan Digital Negara menyelaras penyaluran naskah rasmi Ucapan Belanjawan 2027 kepada Pengusaha Perkhidmatan Kecerdasan Buatan AI bagi memastikan maklumat yang diterima orang ramai adalah tepat. Tambah beliau, langkah itu melibatkan penyedia platform utama seperti Gemini, ChatGPT dan Copilot yang kini menjadi antara saluran rujukan utama masyarakat. Langkah ini membolehkan sistem AI mengakses dokumen rasmi kerajaan

mereka memudahkan hubungan perdagangan antara kedua-dua negara. Beijing merupakan rakan dagang terbesar Pyongyang. Sukan badminton terbuka Denmark 2026. Beregu lelaki negara Aaron Chia So Woye kemara ke pusingan kedua selepas menyingkirkan juara bertahan dari Jepun Takuro Hoki Yugo Kobayashi. Pasangan pilihan keempat itu menang 21-19, 14-21, 21-11 dalam aksi pusingan pertama di Odense. Mereka persoalan warta negara Kelly Shana tersingkir selepas tewas kepada wakil tuan rumah Dine Christopherson 5-21, 18-21. Sementara itu, gelaran juara Piala Raja Thai menjadi sasaran utama skuad sepak takraw negara tahun depan. Itu harapan Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia, Datuk Muhammad Sumali Ridwan. Menurut beliau, Malaysia akan memburu sekurang-kurangnya satu gelaran dalam acara regu berpasukan, regu atau kuadran. Katanya kejayaan menewaskan Thailand pada sukan SEA 2025 membuktikan kemampuan skuad negara mencabar dominasi tuan rumah. Malaysia kali terakhir menjuarai kejohanan berprestij tersebut pada tahun 1988. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia negara pertama berjaya yakinkan Myanmar terima pulang pelarian. Kerajaan teliti hukuman terhadap penjualan lesen perniagaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
1: Tahun ini, seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim.
2: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur.
3: Zoom, maklumat, hiburan, semuanya ada di sini. Zoom, Sarakan FM.

0: hantarkan lagu-lagu pilihan anda ke FB Sandakan FM bersama DJ Salih Jikri. Puyo cantik tu.
1: Lagu Kasih Sayang hanya di Zoom Sandakan FM.
2: Lagu Kasih Sayang Sandakan FM.

0: dengarkan lagu-lagu pilihan anda ke FB Sandakan FM bersama DJ Salih Jikri. Fuyo, cantik tu.
1: Lagu Kasih Sayang hanya di Zoom Sandakan FM.
2: Lagu Kasih Sayang Sandakan.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Idy Joseph dalam Berita Sabah FM. Peningkatan pemberian khas interim kepada Sabah serta peruntukan pembangunan yang lebih besar dalam belanjawan 2027 mampu memperkukuh program pembangunan yang dilaksana. Justru Ahli Parlimen Kinabatangan, Dato' Mohamad Kurniawan Naim Mokhtar, mahu kerajaan menjelaskan status terkini rundingan formula pemberian hak Sabah. Dalam masa sama, berharap penggubalan formula dipercepat bawah perkara 112D Perlembagaan Persekutuan selaras semangat perjanjian Malaysia 1963. Beliau menyuarakan perkara itu dalam sidang parlimen di Ibu Negara. Sementara itu, Ahli Parlimen Kota Marudu, Dato' Wetrom Bahanda mencadangkan agar baki peruntukan pembangunan Sabah yang tidak dibelanjakan dibawa ke tahun berikutnya menerusi pewujudan akaun amanah hadapan. Langkah itu dapat memastikan peruntukan yang telah diluluskan terus dimanfaatkan, khususnya apabila pelaksanaan projek berdepan kekangan birokrasi, teknikal atau isu lain yang menyebabkan kelewatan. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Tuaran, Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau meminta Kerajaan Persekutuan menghentikan budaya mengumumkan projek pembangunan yang akhirnya tertangguh dan menjadi projek sakit. Beliau turut meminta kerajaan memperincikan peruntukan pembangunan Sabah bagi tahun 2026 termasuk jumlah yang disalurkan, dibelanjakan serta bilangan projek sakit. Bawah seliaan Jabatan Kerja Raya, JKR Sabah dan JKR Persekutuan. Dato' Seri Madius turut mencadangkan 5 langkah penambahbaikan antaranya menyelesaikan urusan tanah, kelulusan dan utiliti sebelum projek bermula selain mendedahkan kemajuan serta perbelanjaan projek kepada umum. Dalam masa sama, pelan pemulihan bagi projek sakit diperkukuh manakala JKR Sabah diperkasa sebagai agensi teknikal bagi projek persekutuan bernilai RM50 juta ringgit ke bawah. Susulan Belanjawan 2027, kerajaan diminta menyediakan pelepasan cukai bersasar dan dasar lebih jelas bagi membantu pengeluar tempatan dan perusahaan kecil dan sederhana PKS di Labuan. Presiden Dewan Perniagaan Labuan LLC, Daniel Doty menyambut baik cadangan allowance beli belah bebas cukai sehingga RM10,000, namun meminta insentif serupa turut dipertimbangkan bagi barangan keluaran Labuan. Dalam masa sama, kerajaan diminta menyimak syarat elaun berkenaan serta menjelaskan status cadangan berkaitan tunggakan cukai perkhidmatan dan duti produk tempatan yang belum selesai. Menurut Daniel, akses pasaran ke Sabah, Sarawak dan Semenanjung penting bagi membantu perniagaan Labuan berkembang, mewujudkan pekerjaan dan meningkatkan pengeluaran tempatan. North Borneo Rainforest Festival 2026 edisi antarabangsa bakal menghimpunkan warisan pribumi, seni, muzik, makanan tradisional dan kesedaran pemuliharaan hutan hujan. Festival Anjuran Pertubuhan Kolektif Seni Budaya Sabah itu akan berlangsung di Kampung Warisan Kuasaan KDCA Penampang pada 31 Oktober hingga 1 November depan dengan tema Misoloot Sopi Supi atau Perhimpunan Nenek Moyang. Festival dua hari itu turut menampilkan pelbagai aktiviti kebudayaan dan kreatif. Selain menyediakan platform kepada penggiat seni, pengusaha kraft serta peniaga tempatan mempromosikan produk dan menjana pendapatan. Ia bertujuan memelihara warisan budaya, memperkukuh hubungan komuniti serta merancangkan ekonomi kreatif Sabah. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam hormat.

0: 谢谢
1: Thank you.
2: Terima kasih.
0: Magsukul.
3: Paring pandangan.
2: Ponsikau.
4: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Terima kasih.
5: Adakah anda rasa tekanan atau stres ketika ini? Cuba ukirkan senyuman. Kerana senyuman juga boleh hilangkan stres. Kalau anda rasa stres ketika bekerja, cuba-cubalah untuk senyum. Ini kerana ia boleh hilangkan rasa letih, marah, sedih, kecewa dan bosan yang melanda anda. Ambil sedikit masa anda untuk senyum dengan mengenang perkara-perkara indah dalam hidup anda. Pastinya ia akan buat fikiran anda kembali tenang. Senyum, hilangkan stres. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Santakan FM bersamamu.

0: Dengarkan lagu-lagu pilihan anda ke FB Sanakan FM bersama DJ Salih Jikri. Fuyo, cantik tu. Lagu Kasih Sayang hanya di Zoom Sanakan FM.
1: Lagu Kasih Sayang Sanakan.

30

Sanakan FM bersamamu. Nampaknya tugasan Sari Cikri for you cantik tu sudah sampai di ujungnya untuk edisi hari ini 14 Oktober 2026 bersama dengan 3 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Terima kasih warga Sanakan, terima kasih yang tidak terhingga atas sokongan, atas kesetiaan anda bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Dan akan meneruskan kesetiaan anda mendengarkan Sanakan FM sehinggalah ke pukul 7 malam nanti. 2 petang hingga 3 petang kita ada Zone Hits macam biasa, dan 3 petang berita Sanakan FM. Dan petang ini insyaAllah bersama dengan Abang Syaf, ya, Sanakan FM bersamamu. Okay, yang bertugas, selamat bertugas. Moga terus semangat ceria dan melaksanakan tanggungjawab yang dimanakan oleh majikan anda. Tak kira lah anda bertugas di sebagai pejabat awam maupun di sektor swasta ataupun di industri, pelbagai industri, perhotelan, ya, dan sebagainya. Dan juga mungkin yang bekerja sendiri, berniaga sendiri, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yang memandu tu diingatkan sentiasa berhati-hati di jalan raya. Hari ini sebenarnya kita bersimpati dengan satu kemalangan yang berlaku di Batu 27 katu, ya. Batu 27 atau Batu 17. Di Batu 27, seorang wanita maut, ya, selepas gerai bobohan yang diusahakannya dirempuh sebuah lori trailer membawa muatan kayu balak di Jalan Labuk, Batu 27, Sandakan pagi tadi. Berita selanjutnya dengarkan 3 petang nanti di Sandakan FM bersama. Okey, bagi rakan-rakan penolong-penolong jutera yang menemani saya untuk segmen Zoom ini, terima kasih banyak-banyak. Kita ada Salma, kita ada Sarina, kita ada Samin Borhan. Teman berteman di Sanakan FM bersama. Okey, jumpa lagi. Saya tinggalkan anda dengan lagu Kasih Sayang gandingan Anang dan juga Chris Dayanti, Makin Aku Cinta di Sanakan FM bersamamu. Assalamualaikum, bye bye. Sali Jekri for you, cantik tu tetap maintain di Sanakan FM.

0: Jawan 2027. Disemadani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya melihat sendiri umpamanya bantuan peralatan yang beri manfaat kepada ibu yang pandai menjahit di Pulau Pinang. Kadang-kadang rakyat punya kemahiran tapi tidak ada modal untuk beli mesin jahit atau ketua. Oleh itu kerajaan bersetuju menyediakan geran sejahtera madani untuk peralatan dan latihan kepada 40 ribu penerima khususnya wanita dengan peruntukan RM200 juta.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Kita berinformasi.

Yes, assalamualaikum. Selamat petang semua. Salam Malaysia Madani bersama dengan Abang Syaf di sini. Sekejap lagi kita akan bersama menerusi segmen Santai 3 Petang hingga 7 Malam. Kita hentikan hiburan seketika untuk panduan kita bersama sebentar lagi. 3.13 minit petang, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: Pengalaman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pagi yang penuh keberkatan kepada semua pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terpuji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk membuka mata pada pagi ini, menghirup udara kehidupan dan merasakan nikmat terbesar yang sering terlupa untuk disyukuri, iaitu ketenangan hati. Para pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Dalam dunia hari ini, ramai manusia mengejar kemewahan, kedudukan dan pujian manusia. Namun hakikatnya tidak semua orang yang berharta itu tenang dan tidak semua yang kelihatan berjaya itu bahagia. Kadangkala, nikmat paling besar pada waktu pagi bukanlah makanan yang mewah ataupun harta yang banyak, tetapi hati yang jernih, jiwa yang tenang dan dada yang lapang. Lihatlah burung-burung di pagi hari, mereka keluar dari sarang dalam keadaan lapar, tetapi pulang pada petang hari dalam keadaan kenyang. Mereka tidak memiliki simpanan harta, namun Allah tetap mencukupkan rezeki mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqan tawakkulihi liruziqtum kama yurzaqut thayr taghdu khimasan wa taruhu mitanan." Maksudnya, jika kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, nescaya Allah akan memberi rezeki kepada kamu sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung. Keluar pagi dalam keadaan lapar dan pulang petang dalam keadaan kenyang. Rawahu Tirmizi. Para pendengar sekalian, masalah terbesar manusia hari ini bukan sekurangnya nikmat, tetapi kurangnya rasa yakin kepada Allah. Kita terlalu takut tentang masa depan, terlalu risau tentang rezeki, terlalu penat memikirkan perkara yang belum tentu berlaku. Sedangkan Allah telah menjamin rezeki setiap makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha." Maksudnya, dan tidak ada satu makhluk melata pun di bumi melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Surah Hud ayat 6. Jika Allah mampu memberi rezeki kepada burung di langit, ikan di lautan dan semut dalam tanah, maka mustahil Allah melupakan hamba-Nya yang berdoa dan bertawakal kepada-Nya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tenangan hidup tidak datang kerana banyaknya dunia yang dimiliki, tetapi kerana kuatnya hubungan hati dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah akan tetap tenang walaupun hidup sederhana. Orang yang yakin kepada Allah tidak akan terlalu takut menghadapi hari esok. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub." Maksudnya, ketahuilah dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Maka mulakan pagi kita dengan syukur. Mulakan pagi dengan doa. Mulakan pagi dengan keyakinan bahawa Allah sedang mengatur yang terbaik untuk kehidupan kita. Para pendengar yang dikasihi, kadangkala ranting kehidupan terasa rapuh, masalah datang bertimpa-timpa dan hati terasa lelah. Namun, jangan lupa, burung pun tetap hinggap pada ranting yang rapuh kerana ia lebih percaya kepada sayapnya daripada ranting itu sendiri. Dan seorang mukmin sepatutnya lebih percaya kepada Allah daripada keadaan hidupnya sendiri. Para pendengar yang dirahmati Allah, tenanglah, kita punya Allah yang Maha Pemurah. Allah yang tidak pernah tidur menjaga kita. Allah yang tidak pernah terlambat memberi pertolongan. Dan Allah yang sentiasa mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-Nya. Semoga Allah SWT mengurniakan kepada kita pagi yang penuh keberkatan, hati yang lapang, jiwa yang tenang dan rezeki yang halal lagi diberkati. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: You think you know me?
1: Hibur sambil santai 37 bersama Abang Syaf. Anda bersama tugasan Abang Syaf bersama anda menemanimu.
2: Assalamualaikum, selamat petang semua. Kembali bersama dengan Abang Syaf di sini. Selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat sekalian. Dan untuk panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu maghrib pada petang nanti 5.56 minit petang bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Geng, hari ini hari Rabu 14 Oktober 2026 bersamaan 3 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Syaf bertemankan penolong jurutera Sazir Ibn, yang mana Syaf akan bersama dengan kamu sehingga pukul 7 malam nanti. Jadi geng, macam biasa, boleh dengarkan Sandakan FM menerusi FM 90.1 dan juga boleh stream kami secara langsung menerusi aplikasi RTM Klik. Okey geng, bila jerebu datang, yang paling kita risau ialah anak-anak. Paru-paru dorang masih berkembang. Dorang juga lebih aktif dan bernafas lebih laju daripada kita. Jadi kita mungkin biasa dengan langit kelabu, tapi tubuh kecil dorang tetap menyedut udara yang sama. Ambil langkah berjaga-jaga semasa krisis jerebu melanda negara kita. Teruskan bersama kami, Sandakan FM, bersamamu.

Yes, halo sekalian Enfirmu bersama dengan Abang Syab. Selamat petang semua. Oh yeah, geng. Alhamdulillah keadaan cuaca cerah siap kan petang ni. Tapi kalau kita tengok keadaan jerebu di luar sana, untuk bacaan IPU disandarkan setakat ini 86. Walaupun masih lagi dalam kategori sederhana, tapi kalau kita tengok di luar macam putih siap kan sana sini. Jadi kalau kamu tiada urusan penting di luar hari ini, kekal berada di rumah. Okay, baik, kepada semua remaja, yang mana remaja tu, adakah kamu sudah cukup makan buah dan sayur hari ini? Kepada remaja semua, jangan kamu tahu makan itu spaghetti saja, jangan kamu tahu makan burger saja. Okay, kamu tahukah 13% sahaja remaja mengambil buah yang mencukupi, manakala hanya 5% memenuhi saranan pengambilan sayur. Wahai, nah, buah dan sayur bukan sekadar pelengkap hidangan. Kedua-duanya membekalkan vitamin penting yang diperlukan oleh tubuh, terutamanya ketika remaja sedang membesar. Kita ada vitamin A yang penting untuk kesihatan mata, kulit dan sistem imuniti. Juga vitamin C membantu pembentukan kolagen, menguatkan sistem imuniti dan meningkatkan penyerapan zat besi. Jadi, jangan pandang remeh pengambilan buah dan sayur. Jom cabar diri, makan sekurang-kurangnya 3 sajian sayur setiap hari dan ambil 2 sajian buah setiap hari. Tak payah kamu tunggu sakit untuk mula menjaga kesihatan. Mulakan dengan pilihan makanan yang lebih sihat demi tubuh yang cergas dan masa depan yang lebih sihat. Okey? Ingat, ambil sayur dan buah setiap hari, remaja sihat, hidup lebih berkualiti. Syab bukan remaja sudah, tapi jiwa masih remaja. Okey? Teruskan bersama kami Sanakan FM bersama. Come on.

0: Zat Santai bersama dengan Abang Syaf di sini. Selamat petang semua. Hati-hati yang tengah memandu. Okey geng, satu info. Ini berkenaan dengan program Jua Joti 2026 Persekutuan Pengakap Malaysia Cawangan Sabah yang berlangsung pada 16 hingga 18 Oktober ini di Gilwell Scotts Nature Park Sandakan, di mana Jota Joti merupakan antara program pengakap terbesar di peringkat dunia yang menghimpunkan ahli pengakap dari pelbagai negara melalui penggunaan radio amatur dan teknologi komunikasi internet. Jadi penganjuran di Sandakan kali ini menjadi antara penganjuran terbesar dengan penyertaan lebih 1,500 ahli dan pemimpin pengakap dari beberapa buah daerah seluruh Sabah. Dan penyertaan tidak hanya terhad kepada ahli dan pemimpin pengakap, malah terbuka kepada ahli badan beruniform lain, sekolah rendah dan menengah, menjadikan Jota Joti sebagai platform memperkenal pendidikan kepimpinan, komunikasi, teknologi dan jaringan antarabangsa kepada warga sekolah. Dan pastinya ada banyak lagi aktiviti yang diadakan sepanjang minggu ini. Nanti Syaf akan kongsikan juga dari masa ke semasa. Okey, jangan ke mana-mana. Sekejap lagi kita ada rancangan dialog di empat bersama dengan tetamu istimewa kita, iaitu Dr. Nur Iryani Izzati Anditan. Okey, yang akan berkongsi berkenaan dengan pelihara gigi, abadikan senyuman. Semuanya bersama kami menerusi dialog di empat. Layan terus Sanakan FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Santai 37. Sanakan FM bersamamu.
2: Assalamualaikum, apa khabar?

sampai 37. Bersama Abang Syaf. Sanakan FM. Sanakan FM.

dengar Radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara

0: membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan.
1: Yes, assalamualaikum, selamat petang semua. Kembali bersama dengan Abang Syaf di sini. Dan sekarang kita bersama menerusi Dialog di Empat. Okey, dan kamu juga boleh dengarkan kami seperti biasa menerusi siaran Senagad FM, menerusi FM 90.1. Juga boleh stream secara langsung menerusi aplikasi RTM Klik. Dan sekarang juga kita bawakan secara langsung menerusi live di Facebook Senagad FM. Terima kasih kepada semua. Dan pada petang ini kita akan membincangkan topik yang sangat penting, khususnya bagi golongan warga emas, iaitu tentang kesihatan mulut dan bagaimana ia berkait rapat dengan penuaan yang sihat. Juga sempena dengan Hari Warga Emas Sedunia yang disambut pada 1 Oktober setiap tahun, kita akan mengupas kepentingan penjagaan kesihatan mulut sepanjang usia dan bagaimana ia memainkan peranan penting dalam penuaan yang sihat. Dan bersama dengan kita di studio Senagan FM pada ketika ini, iaitu yang berusaha Dr. Nur Iryani Izzati Anditan, seorang pegawai pergigian yang bertugas di klinik kesihatan klinik pergigian Senakan, yang akan berkongsi pengetahuan berkenaan dengan kesihatan mulut pada warga emas. Dan ini dia bersama dengan kita, Dr. Nur Iryani Izzati. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat petang.
1: Ya, selamat petang. Katanya kali pertama kan ke Konti?
2: Betul, kali pertama. Jadi nervous banyaklah.
1: Nervous banyak. Siapa yang lagi nervous nanti? Okey, kita akan membincangkan lebih banyak lagi berkenaan dengan pelihara gigi, abadikan senyuman. Dan untuk yang apa, sebelum kita terus lebih lanjut, mungkin boleh doktor terangkan mengapa kesihatan mulut sangat penting untuk warga emas.
2: Baiklah, terima kasih DJ Syaf. Yep. Sebelum saya jawablah soalan tu kan, ingin saya mewakili pejabat pergigian kawasan Sandakan merakamkan sangat berbesar hatilah untuk berada di Konti Sandakan FM hari ini untuk berkongsi mengenai tajuk topik kita kan, pelihara gigi, abadikan senyuman. Berbalik kepada soalan DJ tadi, mengapa kesihatan mulut sangat penting? Okay, so sebenarnya kesihatan mulut ni dia mempengaruhi kesihatan badan dan juga kualiti hidup. Okay, seiring dengan peningkatan usia, semakin kita berumur, memang selain daripada perubahan fizikal lah yang kita boleh lihat, terdapat juga perubahan yang berlaku di dalam mulut tanpa kita sedar. Betul. Ataupun dengan sedar atau tidak sedar lah. Okay, so antaranya mungkin gigi, bilangan gigi semakin berkurang, kan ada perubahan pada struktur gigi dan juga gusi.
1: Betul.
2: Gigi, permukaan gigi semakin terhakis. Dan juga mungkin kalau perasan ada sesetengah golongan warga emas ni, dia akan rasa macam mulut selalu rasa kering lah, disebabkan oleh pengurangan air liur yang boleh disebabkan oleh pengambilan ubat-ubatan lain lah.
1: Jadi kita cakap berkenaan dengan kesihatan mulut ni lah kan, apa yang sering dialami oleh warga emas dan apakah penyebab utamanya sebenarnya?
2: Okay, so actually berkaitan dengan masalah kesihatan ni, kesihatan mulut warga emas ni sebenarnya ada banyak lah. Ada beberapa yang kes yang kita selalu jumpa atau encounter di klinik pergigian, antaranya penyakit gusi, iaitu periodontitis lah. Yang ini disebabkan oleh pengumpulan plak dan karang gigi, menyebabkan gusi itu mengalami keradangan. So mungkin antara tanda-tanda lah kan, kalau pendengar mau tahu apakah tanda-tandanya penyakit gusi itu, antara salah satunya gusi mudah berdarah, kerap berdarah ketika berus gigi, ataupun dia perasan gigi dia kelihatan lebih panjang, maksudnya gusi itu sudah mula menyusut lah. Dan di mana kes-kes lebih kronik tu, tulang tu sudah menyusut dan menyebabkan gigi tu kehilangan sokongan lah. So, semakin lama semakin longgar gigi. Dan akibatnya perlu dicabut lah. Macam saya ada cakap juga tadi, kekeringan mulut kan disebabkan oleh masalah kesihatan ataupun pengambilan ubat-ubatan. Yang ini selalu kita dengar pesakit akan cakap, oh dia ada masalah untuk menelan, ataupun tiba-tiba dia ada lebih banyak pula gigi yang berlubang lah. Kalau cakap pasal gigi berlubang ni, dia tidaklah khusus untuk golongan warga emas pula. Sebabnya semua golongan daripada kecil sampai warga emas lah, dewasa warga emas pun ada masalah gigi berlubang ni lah. So kalau tidak dirawat, gigi berlubang ni selalunya akan rasa ngilu, sakit ataupun jangkitan kuman pada mulut lah, boleh bernanah. Itulah secara ringkas lah DJ Sanchez.
1: Adakah ini sebagai tambahan, mungkin kita boleh kongsi juga, adakah disebabkan mungkin pada

0: So memang kalau kita selalu dengarkan orang cakap masa kecil-kecil lah, okay, tak apalah gigi susu cabut nanti ada ganti kan. Okay, tapi kalau gigi kekal tu dia sudah tidak ada ganti lah. Itulah yang kita mau guna daripada kita umur mungkin 10 tahun tu awal remaja lah, remaja, sehingga ke akhir usia. So memang kena jagalah 32 batang tu dengan betul lah, dengan baik.
1: 32
2: Baik, itulah dia ya. Nanti kita akan sambung lagi bercerita bersama dengan Dr. Nur Iriani Izzati tentang pelihara gigi, abadikan senyuman. Ramai juga warga emas sudah mendengarkan mungkin pada ketika ini di Senakan FM. Ramai warga emas ini siap mewakilkan lah hari ini ya. Baiklah, nanti kita sambung cerita selepas ini menerusi dialog di empat Senakan FM bersamamu.
3: Membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan bersama kami menerusi dialog di empat setiap Isnin hingga Kamis pukul 4 petang. Dialog di empat, dialog di empat di Senakan FM bersamamu.
4: Kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari. Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Sandakan FM bersamamu.
3: Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sandakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang.

0: di 4. Membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan.
1: Yes, ada di 4 bersama dengan Abang Syaf di sini. Selamat petang semua, dan kita masih lagi bersiaran secara langsung menerusi live di Facebook Sanagan FM. Masih lagi bersama dengan tetamu istimewa kita, Dr. Nur Iriani Izzati binti Enditan dari Klinik Pergigian Sanakan. Kita membincangkan topik berkenaan dengan pelihara gigi, abadikan senyuman. Dan sebelum kita berhenti rehat seketika tadi, kita telah pun bertanyakan beberapa soalan, dan kita mau tanya juga dengan doktor, bagaimana sebenarnya kesihatan mulut ni memainkan peranan dalam penuaan yang sihat, dan apa yang boleh dilakukan oleh warga emas itu sendiri untuk memastikan kesihatan mulut mereka terjaga.
2: Okey, baik. Penjagaan kesihatan mulut ni sememangnya adalah asas kepada penuaan yang sihat. Okey, kenapa saya katakan dia asas? Okay, contohnya, gigi, bila ada gigi yang sihat, mulut yang sihat kan, dia akan memudahkan proses makan dan menelan lah. Okey, cuba kita bayangkan kalau seseorang individu tu khasnya warga emas lah, dia ada masalah pergigian, so susah mau mengunyah makanan yang keras kan, seperti daging, sayur-sayuran atau buah-buahan tertentu. Jadi akibatnya golongan ni dia lebih cenderung memilih makanan yang lembut dan mudah ditelan lah. So sekiranya pemilihan makanan ni tidak seimbang, mereka akan kekurangan nutrien penting yang sepatutnya mereka ambil lah. Contoh macam protein, vitamin dan juga mineral. Macam kita tahu, protein ni dia kekurangan protein dalam badan boleh menjejaskan kekuatan otot, okay, dan juga boleh menyebabkan meningkatkan risiko kerapuhan lah. So nanti individu warga emas ni dia susah mau melakukan aktiviti harian, tidak bertenaga dan lemah macam tu lah. Okay, itu dari sudut fizikal lah. Dia juga ada kesan pada emosi. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan kesan pada emosi ni, bila gigi yang sihat tu dia akan memberi keyakinan kan.
1: Betul.
2: Jadi mereka lebih yakin untuk berinteraksi, bersosial. Mungkin ada sesetengah warga emas ni dia segan lah kan, malulah untuk join aktiviti-aktiviti keramaian kah, atau aktiviti kemasyarakatan, sebab masalah pergigian yang dihadapi. Jadi sekiranya masalah pergigian ni berterusan, tidak dirawat, dia akan mula mengasingkan dirilah. Itulah pentingnya juga kesihatan pergigian, kesihatan mulut, bukan sahaja kesannya kepada fizikal, tapi juga untuk kesejahteraan emosi jangka panjang lah bagi golongan warga emas khasnya.
1: Baik, itulah dia ya. Dan seperti yang kita tahu, doktor, 1 Oktober lepas, Hari Warga Emas Sedunia, dan mungkin doktor boleh kongsi juga apakah aktiviti ataupun program yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesedaran mengenai kesihatan mulut dalam kalangan warga emas.
2: Okey, baik. Sambutan Hari Warga Emas Sedunia jatuh pada 1 Oktober setiap tahun.
1: Betul.
2: Bagi peringkat Klinik Pergigian Sanakan, kita akan adakan sambutan Hari Warga Emas Sedunia ni peringkat Klinik Pergigian lah, yang dijadualkan pada 31 Oktober ini. Okey. Antara aktivitinya adalah penceramah penjagaan kesihatan pergigian, pemeriksaan pergigian, dan juga aktiviti-aktiviti promosi pergigian lain lah. Okey. Untuk maklumat lanjut mengenai program ni, boleh pergi ke social media rasmi Klinik Pergigian Sandakan lah, iaitu Klinik Pergigian Mesra Promosi.
1: Boleh terus ke Facebook sana.
2: Betul.
1: Baiklah, sebelum kita akhiri dialog di 4 pada petang ni, doktor, kita juga ketahui begitu pentingnya penjagaan gigi sejak di usia muda lagi. Dan kita juga ingin ucapkan terima kasih kepada doktor, dan kita harapkan semua warga emas dan ahli keluarga mereka diharap dapat melakukan pemeriksaan pergigian sekurang-kurangnya sekali setahun, dan boleh buat janji temu melalui aplikasi MySejahtera juga. Okey, doktor, mungkin ada sedikit pesanan lah dan juga harapan daripada pihak doktor sendiri, silakan.
2: Sebelum undur diri lah kan, saya suka untuk saya kongsi mengenai kempen 60-20. DJ Syaf pernah dengar kah?
1: Belum lagi.
2: Belum pernah.
1: Kalau konsert 80-70 pernah. 60-20 ya, doktor.
2: Kempen 60-20 ni merupakan inisiatif KKM lah. Kementerian Kesihatan Malaysia, yang menyasarkan sekurang-kurangnya 20 batang gigi asli pada usia 60 tahun. Dan selari dengan Plan Strategik Kesihatan Pergigian Kebangsaan 2022 dan juga 2030, KKM menyasarkan sebanyak 50% daripada golongan warga emas ni kena sekurang-kurangnya memiliki 20 batang gigi lah. Kenapa 20 batang gigi? Kerana kajian membuktikan bahawa untuk seseorang tu berfungsi dengan baik. Berfungsi ni maksudnya dari segi makan, mengunyah dengan baik, bertutur, fungsi lah dari segi function, dia kena memiliki sekurang-kurangnya 20 batang gigi.
1: 20
2: ya? Dan kalau kita DJ tanya saya lah, sekarang ni di tahap mana kesihatan mulut warga Malaysia ni kan? Berdasarkan tinjauan kebangsaan kesihatan mulut orang dewasa NOSA 2020, sebanyak 34.3% lah warga emas yang sudah mencapai tahap 60-20 ni. So mungkin bukanlah mau cakap long way to go. Boleh lagi dicapai. Macam mana mau capai tu, sedikit tips lah sebelum saya akhiri perkongsian pada petang ni. Iaitu laksanakan pemeriksaan pergigian berkala lah. Macam DJ Shaf sudah seru kita punya pendengar kan. Kenapa pemeriksaan pergigian berkala sekurang-kurangnya setahun sekali? Supaya penyakit pergigian tu kita dapat kesan lebih awal. Sebab bila dikesan pada peringkat yang sudah lewat ataupun sudah teruk, dia punya rawatan tu menjadi lebih kompleks dan juga kos dia tu menjadi semakin tinggi lah. So bukan saja untuk warga emas, ini untuk semua golongan lah khasnya. Dan seterusnya, amalan kebersihan mulut yang baik lah. Berus gigi 2 kali sehari, menggunakan ubat gigi berfluorida. Ramai juga mungkin yang kita selalu dapat pertanyaan di klinik lah kan. Kalau saya punya ibu bapa ataupun mungkin atuk nenek yang bedridden, pesakit terlantar, macam mana saya mau tolong? Sebab dia orang tidak berkeupayaan sudah untuk jaga gigi sendiri kan. So penjaga memainkan peranan yang sangat penting lah. Untuk tolong berus gigi, boleh pakai berus gigi biasa ataupun kita panggil ada satu finger toothbrush lah. Berus gigi untuk kanak-kanak, letak sedikit ubat gigi dan pastikan keseluruhan permukaan gigi tu dibersihkan lah. Walaupun ada setengah pesakit yang terlantar tu dia tidak makan melalui mulut, kadang makan pakai tiup kan. Tetap juga kena berus gigi lah. Dan pastikan mulut sentiasa bertutup dan tidak dibiarkan terbuka lah. Cuma kena hati-hati sikit masa berus gigi tu, sebab bila pesakit terlantar ni dia punya otot dia susah mau kontrol. Jadi kadang tu pandai tergigit jari lah. Itu sedikit sebanyak lah saya boleh kongsikan khasnya untuk warga emas lah. Akhir kata, usia bukanlah alasan untuk mengabaikan kesihatan mulut, dan warga emas berhak untuk menikmati kehidupan yang sihat, selesa dan juga berkualiti. Semoga kita semua sentiasa menjaga kesihatan mulut kerana ia adalah salah satu komponen penting dalam penjagaan kesihatan secara keseluruhan. Tiada kesihatan tanpa kesihatan pergigian. Ingatlah 60-20.
1: 60-20 ingat lah, itu bukan nombor telefon lah yang mana dengar lah. Terima kasih banyak Dr. Iriani atas penjelasan yang sangat informatif. Semoga para pendengar terutamanya warga emas dan keluarga mereka dapat mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk menjaga kesihatan mulut mereka demi penuaan yang sihat. Itu dia topik kita pada hari ini, pelihara gigi, abadikan senyuman. Yang mana masih muda-muda ni, macam yang doktor kongsikan juga tadi, jagalah gigi sejak usia muda. Nanti tua nah susah lagi. terima kasih doktor. Doktor Nur Iriani Izati binti Anditan dari Klinik Pergigian Sandakan. InsyaAllah nanti ada masa kita jumpa lagi.
2: Boleh,
1: di lain rancangan. Kepada semua pendengar, jangan ke mana-mana. Syaf akan terus bersama dengan kamu sehingga pukul 7 malam nanti. Pastinya bersama kami di Santai Sandakan FM, bersamamu.

0: Gajahwan 2027. Lesia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Karya ini kreatif yang harus terus diperkasa, diangkat dan mengangkat citra negara. Dia juga boleh membawa kisah Malaysia di pentas dunia. Kita sediakan dana RM130 juta untuk maksud tersebut bagi menyokong sektor perfilman, muzik dan kandungan kreatif tempatan. Ini termasuk pemberian insentif kepada produksi filem dan animasi tempatan serta antarabangsa yang menjalani penggambaran di Malaysia. Dan insentif tambahan bagi karya menampilkan budaya kita dan kenegaraan. Tiket filem mulai 2027. Tiket filem persembahan teater tempatan di wilayah persekutuan dikecualikan sepenuhnya duti hiburan. Jadi saya seru kepada kerajaan negeri untuk mengambil langkah sebagai menggalak karya tempatan dan pengkarya tempatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Kekal lagu RRS bersama kami setiap hari Rabu pukul 9.30 pagi bersama kami Roger, Roger C, Sandakan FM bersamamu. RRS, Roger, Roger C.
2: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berkeprimanusiaan.
0: Relax bersama kami di Santai. Santai. Santai. Sandakan FM bersamamu.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini, Sabah perluas manfaat ekonomi industri minyak dan gas. Lebih 52,000 pemilik pickup Jeep lulus tambahan 100 liter diesel. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama-sama Segot. Pilih dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Sabah akan memastikan pembangunan industri minyak dan gas mampu mewujudkan nilai ekonomi lebih besar serta manfaat berpanjangan kepada negeri dan rakyat. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata infrastruktur Sabah Oil and Gas Terminal dan Sabah Sarawak Gas Pipeline berpotensi merancangkan pembangunan khususnya di koridor Kimanis hingga Sipitang. Beliau berucap sempena Majlis Pemeteraian Perjanjian Pajakan Tanah antara SEDCO dengan Petronas di Kota Kinabalu. Ucapan disampaikan Timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedik. Dato' Seri Hajiji turut menegaskan kepentingan memperluas penyertaan vendor Sabah dalam rantaian industri untuk menyediakan lebih banyak peluang latihan dan kerjaya kepada anak tempatan. Dalam pada itu, Ketua Menteri berharap kerjasama SEDCO Petronas terus berkembang daripada hubungan berasaskan transaksi kepada hubungan strategik yang lebih luas. Inisiatif Budi Madani Diesel, setakat 12 Oktober lalu, 52,133 pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep di Sabah diluluskan kelayakan tambahan 100 liter diesel. Penetapan kelayakan tambahan mengambil kira keperluan penggunaan diesel yang lebih tinggi, khususnya penduduk luar bandar, peniaga kecil, petani dan mereka yang menggunakan kenderaan diesel bagi menjana pendapatan. Kenyataan Kementerian Kewangan turut memaklumkan 19,008 permohonan kelayakan budi diesel diluluskan. 5,555 daripadanya melibatkan pemohon dari Sabah. Bantuan juga boleh dipertimbangkan untuk pengusaha bot, penggunaan jana kuasa bergerak dan pam air di kawasan pedalaman. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedia meneliti pindaan lanjut Akta Hak Cipta 1987. Langkah itu untuk memperkuku kawal selia kutipan dan pengagihan royalti oleh Organisasi Pengurusan Kolektif CMO. Dalam sidang Parlimen, Menterinya Dato' Armizan Mohd Ali berkata penelitian bertujuan memastikan takbir urus lebih telus serta melindungi kepentingan pemegang hak cipta dan pengguna karya. Menurutnya, pelaksanaan garis panduan CMO masih tertangguh susulan bantahan dan semakan kehakiman oleh tiga organisasi berkenaan. Sesi pendengaran dijadualkan pada 24 November depan. Dalam perkembangan berkaitan, KPDN turut meneliti cabaran perlindungan hak cipta susulan perkembangan kecerdasan buatan AI. KPDN Tawau menyiasat kes penyelewengan 850 kg minyak masak bersubsidi yang dirampas di perairan Batu Tiga Tawau. Kes dikesan hasil pemantauan dan risikan pasukan polis marin sebelum diserahkan kepada KPDN untuk siasatan lanjut. Nilai keseluruhan minyak masak, bot dan enjin yang disita dianggarkan berjumlah RM82,185. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Sabit kesalahan, individu boleh didenda sehingga RM1 juta bagi kesalahan pertama atau dipenjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali. KPDN Tawau menegaskan komitmen memeras penyelewengan barang bersubsidi bagi memastikan bantuan kerajaan sampai kepada golongan layak. 5,915 pendatang tanpa izin PTI dihantar pulang ke negara asal menerusi program pemindahan tahanan asing. Daripada jumlah itu, warga Filipina mencatat angka tertinggi iaitu 3,974 orang. Diikuti Indonesia 1,629 orang. Jabatan Immigration Malaysia JIM Sabah menerusi kenyataan memaklumkan penghantaran pulang terkini melibatkan 280 warga Filipina termasuk kanak-kanak. Penghantaran menggunakan feri komersial dari Tawau ke Bongau, Filipina. Semua tahanan telah selesai menjalani hukuman dan memiliki dokumen perjalanan sah. JIM mengingatkan orang ramai agar tidak melindungi atau menggaji PTI serta melaporkan kegiatan berkenaan kepada pihak berkuasa. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, usaha menangani kes buli di sekolah perlu memberi penekanan kepada kesejahteraan mental dan emosi pelajar. Selain tindakan disiplin bagi menjamin keselamatan warga sekolah. Ditemui di Kota Kinabalu, Pengerusi bagi Penglibatan Ibu Bapa, Komuniti dan Swasta PIBKS Sabah, Datu Muhammad Arif Tun Sakaran berkata, perubahan tingkah laku pelajar perlu dikenal pasti awal. Menerusi pemantauan, sokongan ibu bapa serta intervensi kaunseling. Dalam pada itu, kerjasama sekolah, keluarga, komuniti dan PDRM perlu diperkukuh menerusi program kesedaran serta pencegahan di sekolah berdepan kes buli dan disiplin. Pendekatan menyeluruh penting bagi mewujudkan persekitaran sekolah selamat dan kondusif untuk semua pelajar. Seorang wanita berusia 50 tahun maut selepas gerai buah-buahan diusahakannya dirempu lori trailer membawa muatan kayu balak di Jalan Labuk Batu 27 Sandakan. Mangsa disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan di Klinik Kesihatan Ulu Dusun. Dalam kejadian 8.30 pagi itu, seorang lagi wanita berusia 31 tahun cedera parah selepas tersepit dalam lori kargo. Manakala tiga mangsa lain termasuk kanak-kanak perempuan berusia 3 tahun terselamat. Ketua Polis Daerah Sandakan, Assistant Commissioner George Abdul Rahman mengesahkan kejadian itu. Puncak kemalangan masih disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dalam usaha melestarikan makanan tradisi Ambuyat yang sinonim dengan masyarakat Brunei, Persatuan Masyarakat Brunei Sabah PMBS akan menganjurkan Festival Ambuyat pada 1 November depan di Membakut. Presidennya Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, 14 daripada lebih 30 cawangan PMBS di Sabah telah mengesahkan penyertaan dalam festival berkenaan. Festival juga bakal menampilkan pertandingan gambus, kulintangan dan penyediaan Ambuyat. Selain gerai makanan tradisional yang menghidangkan pelbagai makanan tradisi masyarakat Brunei. Datu Arifin yang juga adun membakut ditemui selepas mempengerusikan mesyuarat Festival Ambuyat 2026 di Kota Kinabalu. Sempena festival itu, bantuan pendidikan kepada pelajar cemerlang SPM dan STPM dalam kalangan masyarakat Brunei akan disampaikan. Keberkesanan penggunaan peruntukan pembangunan Sukan Sabah perlu diberi perhatian. Langkah itu penting bagi memastikan pelaburan kerajaan mampu meningkatkan prestasi atlet negeri. Menurut Timbalan Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Masidi Manjun, peruntukan yang ditingkatkan perlu digunakan secara berkesan untuk memperbaiki mutu dan pencapaian atlet. Beliau ditemui selepas merasmikan program Coca-Cola Bina Juara UMS di Kota Kinabalu. Kerajaan negeri akan terus menyokong pembangunan atlet di negeri ini, namun kejayaan dalam sukan seperti bola sepak bergantung kepada disiplin, sikap dan komitmen para atlet. Sementara itu, pensyarah Fakulti Pendidikan dan Pengajian Sukan UMS Dr. Jori Jakiwa berkata, teknologi sains sukan kini dimanfaatkan untuk meningkatkan prestasi di padang. Ia digunakan untuk mengukur kelajuan, jarak larian dan ketepatan tendangan pemain bola sepak. Menurutnya, pemain muda dinilai menggunakan sistem GPS, analisis video dan teknologi pengukuran prestasi bagi membantu jurulatih merancang latihan lebih berkesan. Data dikumpulkan membolehkan pergerakan serta teknik permainan pemain dinilai dengan lebih tepat. Penilaian itu akan menentukan sejauh mana pendekatan berasaskan teknologi mampu membantu pemain meningkatkan prestasi secara terukur. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, Sabah perluas manfaat ekonomi industri minyak dan gas. Lebih 52,000 pemilik pickup, jeep lulus tambahan 100 liter diesel. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Session Berita Ehwal Semasa. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sarakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat petang semua. Kembali bersama dengan Abang Syaf di sini. Kita akan bersama menerusi segmen Santai Kenangan, di mana kita akan berhibur dengan lagu-lagu retro sehingga pukul 7 malam nanti. Tapi sebelum itu, ini satu info untuk semua, di mana MCMC mengambil tindakan segera berhubung kandungan yang disyaki menghina Yang di-Pertuan Agong di dalam platform Threads, di mana kandungan berkenaan telah diturunkan dan akaun terlibat disekat daripada diakses, di mana siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab. Jadi orang ramai dinasihatkan supaya tidak menyebarkan semula kandungan tersebut. Kamu boleh semak kesahihan maklumat di sebenarnya.my sebelum berkongsi dan salurkan aduan melalui saluran rasmi. Geng, kalau kamu tak tahu apa mau type di media sosial tu, bagus diam-diam sejak, kasih scroll, baca benda-benda lain. Janganlah kamu buat perkongsian yang tidak betul, yang berunsur fitnah dan sebagainya. Ingat, kita ni sentiasa diperhatikan, okay? Sekejap lagi kita ada Utama 5 Petang. Kita jumpa nanti di jam yang ketiga. Layan terus Santai Kenangan Serangan FM bersama.

dan Radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda. Sebentar lagi, utama 5 petang.

0: santai, kenangan dengan lagu-lagu retro. Let's go. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Click di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Salakan FM bersamamu.
1: Yes, assalamualaikum. Selamat petang semua. Kembali bersama dengan Abang Syaf di sini. Santai kenangan. Kita akan berhibur dengan lagu-lagu retro sehingga pukul 7 malam nanti. Dan kepada semua yang sedang memandu, hati-hati. Kami doakan semoga selamat sampai ke manapun destinasi yang dituju. Biasalah geng, kalau keadaan jalan raya petang-petang gini memang sana sini jam kan. Kesesakan lalu lintas tu memang kita tidak dapat elakkan. Jadi apapun, sentiasalah patuhi peraturan-peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan. Baiklah, dan untuk jam yang ketiga ini juga kita bersama menerusi rancangan Tular Bah. Yeza,
0: apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Yes, halo sekalian Empire-mu bersama dengan Abang Syap. Selamat petang semua. Tular bah, tular di media sosial hangat di udara. Ini adalah rancangan terbitan Rakan Setugas DJ AS, bukan alang-alang. Kita mau sambung lagi cerita apa yang tular. Ini berkenaan dengan masuk kandang harimau, lelaki maut diserang. Di mana video seorang lelaki nekat memasuki kandang haiwan pemangsa yang tular di media sosial baru-baru ini. Kejadian tragis ini berlaku di Yorkshire Wildlife Park berhampiran Doncaster, England pada Sabtu lalu, 10 Oktober. Menurut laporan media, seorang lelaki dipercayai memasuki kandang harimau Siberia sebelum diserang haiwan berkenaan. Rakaman kejadian kemudian tular di media sosial dan mengundang pelbagai reaksi orang ramai. Jadi polis menerima panggilan kecemasan sekitar jam 1.30 tengah hari waktu tempatan. Pasukan perubatan bergegas memberikan bantuan, namun malangnya lelaki berkenaan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Syaf yakin ramai yang dapat tengok video ni di media sosial yang tular baru-baru ini. Susulan insiden itu, pengunjung diarahkan keluar dan taman hidupan liar berkenaan ditutup sementara bagi membolehkan tindakan lanjut dijalankan. Di mana harimau yang terlibat dilaporkan tidak mengalami kecederaan. Jadi pengajarannya jelas di sini, geng. Walau apapun tujuan kita, jangan sesekali mengambil risiko dengan memasuki kawasan larangan atau menghampiri haiwan liar tanpa kawalan keselamatan. Ingat, nyawa bukan perkara untuk dipertaruhkan demi pengalaman atau sekeping gambar. Ini peringatan juga betul kan kepada yang selalu buat kandungan di media sosial. Ada yang kadang Syap tengok sampai membahayakan diri sendiri. Syukur kalau selamat. Tapi kalau na'udzubillah min zalik, janganlah buat perkara-perkara yang ni ada risiko begini, geng. Buatlah benda-benda yang lain. Banyak lagi perkara-perkara yang bermanfaat kamu boleh lakukan buat kandungan-kandungan yang baik di media sosial, okey? Nanti kita sambung lagi. Tular bah, tular di media sosial hangat di udara. Senang FM bersamamu.

0: ambil mudah dengan jerebu. Amalkan 5 langkah pantas ini untuk melindungi paru-paru anda. Pakai pelitup muka. Gunakan jenis N95 semasa berurusan di luar. Banyakkan minum air. Bantu tubuh mengeluarkan toksin dengan cepat. Kekal di dalam rumah. Elakkan senaman intensif atau aktiviti riadah di kawasan terbuka. Bersihkan diri. Basuh muka dan tangan sebaik sahaja kembali ke rumah. Elakkan pembakaran terbuka. Jangan burukkan lagi keadaan udara sekeliling kita. Segera dapatkan rawatan jika anda mengalami sesak nafas, batuk berterusan atau iritasi mata. Tangani jerebu. Kesihatan diutamakan.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
0: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

Tular Bah setiap hari Rabu pukul 5.20 petang hanya di Salakan FM bersamamu. Tular Bah, tular di media sosial, hangat di udara.

Yeza, tular bah, tular di media sosial, hangat di udara. Masih lagi bersama dengan Abang Syaf di sini. Nanti kita sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu retro. Selepas ini kita mau masuk untuk yang ketiga, apa yang tular baru-baru ini. Ada video ritual agama lain tular, Jais Jalankan Siasatan. Di mana video yang sedang tular di media sosial yang didakwa memaparkan seorang individu beragama Islam terlibat dalam ritual keagamaan bukan Islam. Kisah ini mula mendapat perhatian ramai apabila beberapa rakaman tersebar yang dikaitkan dengan unsur pemujaan dan penggunaan mantra tertentu. Dan perkara ini mencetuskan pelbagai reaksi dan perbincangan dalam kalangan netizen. Susulan itu, Jabatan Agama Islam Selangor atau JAIS mengesahkan bahawa individu yang dikenali sebagai Alif Daniel dan ibunya telah ditangkap pada tengah hari semalam 13 Oktober di Kuala Lumpur dengan tangkapan dibuat melalui waran tangkap bersaling, iaitu tindakan bersaling yang dikeluarkan oleh Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam dan telah dilaksanakan oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi. Kedua-dua orang yang disyaki kini sedang disiasat oleh JAIS mengikut Seksyen 4 dan 10 Enactment Jenayah Syariah Selangor 1995, dan JAIS juga dijangka akan memanggil sekurang-kurangnya 14 individu lain bagi membantu siasatan. Di mana JAIS sendiri memandang serius perkara ini dan akan memastikan setiap tindakan diambil berdasarkan bidang kuasa, undang-undang dan fakta kes. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan agar tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan maklumat yang belum disahkan, sebaliknya memberi ruang kepada pihak berkuasa untuk melengkapkan siasatan. Itu antara yang tular di media sosial baru-baru ini. Okey, apalagi yang tular di media sosial, mungkin kamu pun ada cerita ingin dikongsikan, kamu ada nampak di media sosial, kamu boleh kongsikan bersama kami, boleh message kami menerusi laman sosial Sandakan FM. Okey, kita jumpa lagi dalam Tular Bah, tular di media sosial, hangat di udara.

0: Jawan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Sekarang ini rakan jaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sanakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan. Pergi ke Sandakan membeli durian, singgah sebentar di tepi jeti. Kak Nur dan Didi membuka siaran, sambung pantun menceriakan pagi. Jangan lupa dengarkan segmen sambung pantun bersama DJ 2 Kak Nur dan DJ Didi setiap Kamis 9.20 pagi di Sandakan FM bersamamu. Sambung pantun, bermain kata.

0: keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Baik, jangan ke mana-mana. Sekejap lagi, Abang Syaf akan bersama dengan kamu untuk jam yang terakhir Santai Kenangan untuk hari ini. Apapun, kita hentikan hiburan seketika untuk panduan kita bersama sebentar lagi. 5.56 minit petang, masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan selepas itu, kita akan terus ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim beserta terjemahannya menerusi rancangan Kalamullah. Kami di Sandakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Maghrib dan teruskan bersama kami Sandakan FM bersamamu.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Saudara muslimin dan muslimat sekalian, Sanakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

0: Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersamamu. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT, ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh berbahagia Al-Fadil Ustaz Haji Rizlan bin Haji Apin. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Al-Fajr ayat 1 hingga 16, manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Ustaz Awang Had Wanizam bin Haji Awang Damit.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: والفجر وليال عشر
2: Demi fajar, demi malam yang sepuluh.
1: والشفع والوتر
2: Demi yang genap dan yang ganjil.
1: والليل إذا
2: Demi malam apabila berlalu

0: Tidakkah engkau yakni Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu melakukan terhadap kaum 'Ad?
1: Iramazatil 'Imad,
0: yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum 'Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi.

0: Zelda.
1: Dan terhadap kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah.
0: Wa fir'auna dzil autad.
1: Dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar.

0: akraman.
1: Maka berkenan manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberikannya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku.

0: dan
1: namun apabila Tuhan mengujinya lalu membataskan rezeki kepadanya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maka benarlah Allah yang Maha Agung.

0: kenangan. 4.30 petang hingga 7 malam. Sanakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat petang semua. Kembali bersama dengan Syaf di sini. Pertemuan kita untuk jam yang terakhir Santai Kenangan untuk hari ini. Dan kami mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat sekalian. Dan untuk panduan kita bersama masuknya waktu solat fardu isyak pada malam nanti 7.05 minit malam bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Hari ini hari Rabu 14 Oktober 2026. Syaf bertemankan penolong jurutera Sazir Ibn yang akan bersama dengan kamu sehingga pukul 7 malam nanti. Ada sudah yang selamat tiba di rumah, alhamdulillah. Kepada yang masih lagi terperangkap dalam kesesakan lalu lintas dalam perjalanan menuju ke rumah masing-masing ataupun ke mana jua destinasi yang kamu tuju, Syaf doakan semoga kamu selamat sampai ke destinasi. Okey geng, satu perkongsian kata. Kalau kita kecewa dengan orang lain, jangan hukum diri kita sendiri. Apa kata kita pujuk hati kita? Kita cakap dengan diri kita sendiri, cukup sampai sini sejak, aku pilih untuk tenang. Sebab selepas kecewa, masih ada ruang untuk sembuh, tumbuh dan bertemu bahagia yang lebih baik. Renung-renungkan, teruskan bersama kami Sanakan FM bersamamu.

0: Belanjawan 2027. Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: 65 juta ringgit disediakan untuk memanfaat 2,500 ranger community dari kalangan orang asli, veteran tentera, pesara polis yang akan melindungi khazanah biodiversity negara. Kita meraihkan penyu belimbing. Ini isu besar kerana di pesisir pantai Terengganu. Kerana sejak terakhir direkodkan hanya 2017 atas ikhtiar oleh pegawai dan NGO, dan untuk melindungi khazanah laut, ikhtiar pembelian pukat lama kena diperkenalkan hingga matlamat supaya tiada lagi pukat lama yang terbiar sehingga membahayakan kehidupan marin. Sistem pembentungan awam yang terlalu usang turut dinaik taraf segera di Pulau Tuba, Langkawi, Redang dan Tioman.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Body shaming adalah satu jenayah. Body shaming atau perbuatan menghina rupa fizikal seseorang di mana-mana perkhidmatan aplikasi boleh didakwa di bawah Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588. Body shaming memberi kesan serius kepada psikologi mental dan fizikal seseorang. Mangsa body shaming ini akan berhadapan stres dan gangguan emosi. Mangsa akan hilang keyakinan diri, kecelaruan makanan, dan lebih teruk lagi kejadian bunuh diri. Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling, terutama orang terdekat anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Sandakan FM bersamamu.

0: Haza, santai kenangan dengan lagu-lagu retro bersama dengan Abang Syaf di sini. Terima kasih kepada semua yang terus dengarkan Senangkan FM walau di mana jua. Geng, ada orang cakap jerebu ni boleh buat kita cepat marah. Rupanya bukan paru-paru sejak yang terkesan. Kalau kamu perasan, sejak jerebu melanda, pernahkah kamu rasa macam cepat sangat mau marah? Benda kecil pun rasa menyakitkan hati. Orang tegur sikit rasa macam mau meradang siap kita kan. Badan cepat penat, kepala rasa berat dan malam pula susah mau tidur. Kalau kamu mengalami keadaan ini, mungkin ada kaitannya dengan jerebu yang sedang kita hadapi. Betul geng, pencemaran udara bukan saja boleh mengganggu kesihatan fizikal tetapi juga kesihatan mental kita. Malah satu meta analisis terkini yang diterbitkan pada Journal Environmental Research pada tahun 2026 telah menganalisis 81 kajian berkaitan pencemaran udara dan kesihatan mental, dan hasilnya menunjukkan pendedahan kepada pencemaran udara khususnya partikel halus seperti PM2.5 mempunyai kaitan dengan peningkatan risiko keresahan ataupun anxiety dan kemurungan. Okey, hubungan ini diperhatikan bagi pendedahan jangka pendek dan juga jangka panjang. Tetapi bagaimana pencemaran udara boleh mempengaruhi emosi? Antara mekanisme yang sedang dikaji ialah keradangan dan tekanan oksidatif yang berpotensi mempengaruhi fungsi otak kita. Dan pada masa yang sama juga, apabila kita terdedah kepada jerebu, badan mungkin mengalami pelbagai ketidakselesaan. Mata pedih, tekak rasa kering, kepala sakit, tidur tak lena, badan pula sentiasa rasa letih. Kamu bayangkanlah apabila badan sudah tidak selesa, tidur lagi tak cukup. Jadi perkara kecil yang biasanya kita boleh terima mungkin terasa jauh lebih merimaskan. Jadi kita mungkin menjadi lebih sensitif, mudah tersinggung dan cepat hilang sabar. Walaupun meta-analisis tersebut tidak mengkaji kemarahan secara khusus, penemuannya mengingatkan kita bahawa pencemaran udara mempunyai kaitan dengan kesihatan mental, bukan sekadar penyakit pernafasan. Jadi, kalau kebelakangan ini kamu rasa cepat marah, jangan terus menganggap diri sendiri seorang yang panas baran. Kamu cuba perhatikan keadaan sekeliling kamu, kualiti tidur, tahap keletihan dan tekanan yang sedang kamu hadapi. Jerebu mungkin salah satu faktor yang menyumbang kepada perubahan tersebut. Jadi, kurangkan pendedahan kepada jerebu, pantau bacaan IPU dan beri peluang kepada badan kita untuk berehat. Okey, semoga bermanfaat untuk semua. Teruskan bersama kami. Layan terus Senangkan FM bersamamu.
1: Bersamamu menimbau nostalgia. Nostalgia. Santai kenangan. Senangkan FM bersamamu.

30 petang hingga 7 malam. Sanakan FM bersamamu.

Yeza, Salakan FM bersamamu. Santai bersama dengan Abang Syaf. Okey geng, nampaknya sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah esok Syaf ada lagi ke udara menerusi segmen Zoom 11.3. Apa-apa pun, kamu boleh dengarkan Salakan FM setiap hari menerusi FM 90.1 dan juga boleh stream kami secara langsung menerusi aplikasi RTM Klik. Siaran Salakan FM bermula seawal pukul 6 pagi yang kamu boleh dengar sampai pukul 7 malam. Okey, dan jangan lupa kamu boleh ikuti kami di laman sosial. Kami ada Facebook, Instagram dan TikTok. Kamu boleh ikuti kami di sana. Boleh cari kami dengan kata carian Salakan FM bersamamu. Kalau kamu ada YouTube, selalu buka YouTube. Kami juga ada channel YouTube. Kamu boleh cari kami dengan kata carian RTM Salakan FM bersamamu. Okey. Terima kasih penolong jurutera Sazir Ibin. Terima kasih rakan setugas Encik Jalal Rahman yang bersama dengan Syaf untuk petang ni, dan kepada semua pendengar setia Salakan FM walau di mana jua kamu berada. Okey, jaga kesihatan semua, jaga diri, jaga orang-orang di sekeliling kita. Ingat, kita masih lagi berada dalam krisis jerebu yang sedang melanda negara kita. Mudah-mudahan semoga baik-baik saja untuk kita semua. Okey, selamat beristirahat semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye.

0: Di siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah, Ya Tuhan kami Sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan Hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak Halal dan baik serta mendapat keberkatan dari sisimu Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh Ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan engkau jadikanlah kami dari golongan, dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadianmu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah, wala takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar. Macam mana ni? Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan BSN Micro Mandiri sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
1: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: Panas.
1: Kota Belud
0: 101.5 FM Simfoni.
2: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.
4: Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang pukul 7.04 minit malam. Ha, apa khabar anda malam ni? Sehat ke semuanya? Ha, kan? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik dan ceria. Ya, dan yang sedang berehat di rumah mungkin, yang masih sibuk bekerja, ataupun yang sedang dalam perjalanan pulang. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami Sabah FM. Terima kasih Emma, terima kasih Zafira yang pun bersama dengan kami melalui WhatsApp Sabah FM 0194904848. Dan baik, sebentar saja nanti pada pukul 7.13 minit malam, maksudnya waktu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya, manakala berita Sabah FM pula pada pukul 7.30 minit malam. Kembali selepas ini Sabah FM, Pagi Sabah.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Ya, di luar nalarku, Afiq Sazu. Itu artis tempatan Sabah. Dan terima kasih kepada anda yang terus ikuti kami melalui frekuensi 89.9 dan terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak atas kesetiaan anda. Dan ini Ella ingin kongsikan berkenaan dengan status kualiti udara negeri Sabah, yang mana untuk stesen Tawau bagi daerah Tawau Kelabakan dengan bacaan IPU 83 dan status IPU adalah sederhana. Dan untuk stesen Sandakan, daerah Sandakan dan Beluran, bacaan IPU 87 dan statusnya adalah sederhana. Untuk stesen Kota Kinabalu, bagi daerah Kota Kinabalu, Penampang dan juga Putatan, iaitu bacaan IPU 73 dan status IPU adalah sederhana. Untuk stesen Kimanis, bagi daerah Papar dan Membakut, iaitu bacaan IPU 74 dengan status IPU adalah sederhana. Untuk stesen Keningau, daerah Keningau dan Sub, iaitu bacaan IPU 82 dengan status IPU sederhana. Dan stesen Politeknik Kota Kinabalu, untuk daerah Tuaran dengan bacaan IPU 80 dan status IPU-nya adalah sederhana. Kalau kita lihat kemarin-kemarin kan bacaan IPU-nya adalah kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ini kalau kita lihat adalah sekejap kembali kurang sihat, sekejap sederhana, dan kita kenalah sentiasa berhati-hati dan berkedengan keadaan sekeliling. Dan kalau tiada urusan yang penting, kurangkan aktiviti di luar rumah, terutama ketika udara kurang baik, dan banyakkan minum air, jaga kesihatan, dan jangan lupa untuk pakai pelitup muka jika perlu. Jangan pakai pelitup muka yang semalam-semalam punya, yang semalam tu buang sudah, janji bersih. Dan ingat, kesihatan kita tanggungjawab kita. Jaga diri, jaga keluarga kita. Semoga keadaan Jerbu ini segera kembali pulih, kita harapkan. Baik, dan untuk anda, kita dengarkan lagu ini, Cuba Jadi Aku, Nadira. Sabah FM, bagus pak.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bah. Saya Leo.
2: Saya dengar Sabah FM. Bagus bah.
0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
3: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
4: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
5: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
4: Selamat berkunti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
6: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
3: Sabah FM.
4: Sayang, terima kasih Sabah FM.
7: Kota Belud
8: 101.5 FM.

Jazz Symphony tetap di hati daripada pukul 6 petang hinggalah pukul 9 malam nanti. Alhamdulillah, syukur kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati malam yang indah ini dalam Symphony tetap di hati, kan? Masih lagi boleh hai-hai, kan? Masih boleh lagi bertanyakan khabar. Moga anda masih mampu tersenyum dan masih dapat bersama dengan insan-insan yang kita sayangi, kan? Bolehkah tersenyum? Atau masam jap mukanya daripada tadi, kan? Jadi kalau boleh kita senyumkan, happy kan, bahagiakan orang yang kita sayang. Dan kadang-kadang kita ni terlalu sibuk fikirkan apa yang belum kita miliki, apalagi yang belum, kan, sampai kita terlupa untuk menghargai apa yang sudah ada di depan mata. Ada sudah di depan matanya, kan, tapi masih lagi mencari apa yang tidak puas ni. Okey, ingat, syukur itu bukan kerana hidup kita sempurna, tetapi kita masih mampu melihat nikmat di sebalik setiap ujian. Jadi apapun yang kita lalui hari ini, ucapkanlah alhamdulillah, dan yang baik kita syukuri, yang kurang baik kita jadikan pengajaran. Alhamdulillah. Baik, Symphony tetap di hati. Sabah FM, bagus bah.

0: saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.
2: Kamu tahukah penyakit macam darah tinggi dan kencing manis ni kadang-kadang boleh datang tiba-tiba?
3: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
2: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat doktor, pemeriksaan yang lengkap dan pemantauan kesihatan secara berterusan.
3: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Anda sedang mendengar Sabah FM. Goosebumps.

0: Sarawak 95.7 FM.
1: Pernahkah kita melihat seseorang tersenyum sedangkan jauh di sudut hatinya dia sedang berjuang melawan kemurungan? Kemurungan bukan tanda kelemahan. Ia adalah masalah kesihatan mental yang memerlukan perhatian, rawatan dan sokongan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Luangkan masa untuk mendengar, berikan kata-kata semangat dan elakkan daripada menghakimi.
2: Jika anda mengalami kemurungan, jangan pendam perasaan. Berkongsilah dengan keluarga, rakan yang dipercayai atau dapatkan bantuan daripada pakar kesihatan mental. Ingatlah, meminta bantuan bukan bererti kita lemah. Sebaliknya, itulah langkah pertama menuju pemulihan. Kerana setiap insan berhak untuk didengari, difahami dan mendapat peluang untuk kembali tersenyum. Anda sedang mendengar Sabah FM. Khusbah.
3: 8.11 minit malam, anda masih bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati hingga pukul 9 malam nanti. Dan ini My Minda di aplikasi My Sejahtera. Dan melalui My Minda, anda boleh menjalani saringan kesihatan mental, mendapatkan panduan penjagaan kendiri serta menempah janji temu untuk mendapatkan perkhidmatan profesional. Dan kenali keadaan diri, dapatkan panduan yang sesuai dan ambil langkah untuk menjaga kesihatan mental kita. Buka aplikasi My Sejahtera dan akses My Minda hari ini. Dan kesihatan mental juga sebahagian daripada kesihatan kita semua. Kadang-kadang ada di antara kawan kita kan, kita boleh juga jadi salah seorang pendengar yang baik kepada orang lain. Kan kadang-kadang seseorang tu bukan meminta untuk menyelesaikan masalahnya, tapi dia cuma perlukan seseorang yang sudi untuk mendengar. Jadi kita sebagai pendengar jangan ditokok tambahkan, dan kerana hati juga perlu kita jaga, bukan hanya tubuh yang perlu diberi perhatian untuk kesihatan diri, tapi bukan fizikal saja tapi mental kita juga. Baik, moga malam ni membawa ketenangan buat kita semua. Terus layan Sabah FM, bagus bah.

Ya, Sabah FM bagus bah bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, sebentar saja nanti pada pukul 8.30 minit malam, macam biasa, kita akan dapat ikuti rancangan Bakat Hype terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Kembali selepas ini, Sabah FM bagus bah.

0: di Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Selamat malam dan salam Malaysia Madadi. Anda kini sedang mendengar Bakat Hype ada di mana-mana saja, Pak. Menerusi siaran Sabah FM bersama dengan saya malam ini, Elvi.
1: Hey semua, everyone. Woo!
0: Okay. Demikianlah lagu yang tadi Elvi nyanyi dan juga dikacau oleh saya sendiri.
2: Synchronize
0: kah? Yes. Wah, saya bangga. Okay. Yes. Jadi sebelum kita kenal Elvi dengan lebih lanjut, mari kita dengar dulu next song, boleh?
1: Nyanyi lagi. Kita nyanyi lagi.
0: Kali ini dia akan bawa satu lagu bertajuk
1: Anawau Wulan. Dia cerita pasal bulan.
0: Okay, dia cerita pasal bulan. Nah, ngam juga lah. Kita sekarang ni kan sekarang cozy yang healing
1: feel. Santai, drive. Orang tengah drive. Mau.
0: Sambil kita bawa lagu pasal bulan.
1: Oh yes.
0: Okay.
1: Yes.

0: itu dia lagu Anawau bulan Ponsikau Miagal. Ya, siapa tuh cakap Miagal bukan Ponsikau lagi
1: yalah.
0: Kan. Oke. Okay. Oleh karena kita sudah campur-campur sedikit bahasa etnik kan. Okay. Elvi, bolehkah perkenalkan diri dalam bahasa etnik kau? Kenapa kau ketawa?
1: I'm so sorry.
0: Ngaranku nopo enggak?
1: Oh wow.
0: Oke okay lah, kita jangan kasih stres Elvi.
1: Iya. Elvi, boleh enggak boleh? Kalau Cina boleh lagi.
0: Oh, coba kenan.
1: What a mixes Elvi.
0: Oke oke. Elvi ini kan yang saya kenal ini kan dia ini kuat ketawa. Jadi macam setiap perkataan ini kan mesti ada ketawa. Lepas habis satu sentence mesti mau ketawa. Jadi
1: iyalah.
0: Elvi sebelum kita sambung ketawa,
1: oke.
0: Okay. Boleh kok intro diri kau dulu. Okay. Orang pun mau kenal juga nih bakat baru kita kan.
1: Boleh, Mbak. Nama saya Elvi, Elvi John Ansibin. Saya asal daripada Tambunan.
0: Orang Tambunan lagi.
1: Iya, orang Tambunan, tapi iyalah tinggal di Keke lama sudah. Single. Bolehlah kenal-kenal. Boleh bawa makan-makan.
0: Bawa makan-makan. Masing-masing bayar lah kan.
1: Boleh juga masing-masing bayar. Boleh juga
0: saya.
1: Yes.
0: Oke nih, oke. Nanti kita masing-masing bayar bila kita pergi makan lepas.
1: Betul,
0: okay,
1: boleh.
0: Yeah.
1: Cari sup.
0: Alright. Elvi ini bekerja sebagai apa?
1: Oke, okay, saya bekerja full time sebagai singer. Singer okay. Malam dan sebagai educator juga.
0: Oke.
1: Okay. Iya, itu saya punya periuk nasi lah sekarang.
0: Boleh Elvi cerita sikit, apa maksud Elvi singer malam ini?
1: Oh, saya ada buat gigs malam. Nyanyi, maksudnya nyanyi di hotel,
0: okay.
1: Di club area KK, begitu, ataupun functions for weddings.
0: Oke, okay. So maksudnya tuh ada orang hire Elvi untuk perform di tempat-tempat tertentu lah kan di Kota Kinabalu ini. Jadi termasuk macam majelis perkawinan, makan amal, charity, semua itu adalah tuh kan?
1: Ada.
0: Oh, oke. Okay. Jadi memang Elvi ini sudah sedia full-time singer lah juga kan?
1: Yeah.
0: Dan di samping itu juga menjadi seorang guru musik.
1: Ya,
0: jadi gitu. Elvi mengajar musik nih apa? Elvi ajar di music school.
1: Di sana saya ajar vokal, saya ajar violin,
0: ajar
1: gitar, a little bit of keyboard, and hopefully on the way drum.
0: Jadi jadi tidak rugi kami bawa Elvi pada episode Bakat Hype ini ya, sebab bakat Elvi bukan setakat menyanyi, dia juga boleh main violin, mengajar nyanyi, main gitar, dan coming soon dia bilang dia belajar sedang belajar drum lagi nih.
1: Iya, drum. Gitu.
0: Oke, jadi
1: never stop learning orang bilang.
0: Yes, orang bilang tidak pernah stop belajar lah kan, kita sentiasa kena
1: upgrade ourselves,
0: upgrade diri kita untuk teruskan ada apa ilmu supaya kita tidak ketinggalan kan. Oke, sebelum kita ke lagu yang seterusnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Section Hiburan dan Musik RTM Sabah karena memberi peluang bagi menghiasi siaran pada kali ini. Kami sedang berhiling-hiling dengan kemah kami di dalam studio. Oke, okay, tanpa kita membuang masa, mari kita dengarkan lagu seterusnya daripada Elvi, yaitu You to Me Are Everything.
1: Yeah, let's go.

0: itu dia lagu You To Me Ya Everything yang pernah dipopularkan kumpulan The Real Thing, kan? Untuk pengetahuan anda, kita punya pengiring pemuzik pada hari ini adalah Encik Romeo, pemuzik Kopaldim Sabah. Ya. Okey, tadi kita bercerita dengan Elvi tentang singa malam ni apa. Okey, jadi saya mau tanya ni, Elvi, kau punya genre lagu ni bah sebenarnya macam mana?
1: Okey, genre mostly pop, rock pun boleh. R&B boleh juga, but still saya masih work on it lah. Belum berapa pandai lagi riff.
0: Apa yang kau rasa susah dengan R&B ni?
1: Dia punya
0: ya. Oh, okey juga guru vokal masih pandai kan? Hai. Masih boleh buat tu. Okey, bila cakap pasal guru vokal ni kan?
1: Okey.
0: Macam mana ragam student pelajar ni?
1: Oh wow. Okay, actually kan saya pun baru saja jadi educator. Okay, ragam tu memang susah lah. Mau faham student punya gaya, apa dia punya weakness, apa dia punya plus points, semua. So it's very challenging.
0: Berbagai punya jenis emosi kita mau layan lah.
1: Betul.
0: Kan? Selalunya pelajar-pelajar LV ni kan kalangan umur dari berapa sampai berapa?
1: Okay, so far sekarang saya ajar mostly primary school.
0: Budak-budak. Sekolah rendah lah.
1: Sekolah rendah.
0: Tapi sekolah rendah ni ada 7 tahun, 8 tahun, 9, 10, 11, 12.
1: Oh, ada 8, 9, darjah 5. Paling muda, 5 tahun.
0: Wih.
1: Ya, dia belajar vokal.
0: Okay, kak, boleh masuk bakat hype kak, kau rasa?
1: Boleh juga kalau paksa dia.
0: Ganas cikgu dia memaksa masuk rancangan. Nangis budak.
1: Buang. Tidak apa. Okay. Boleh lah, boleh train.
0: Ya, rasanya kan, apa bakat lain kau ada?
1: Bakat lah.
0: Selain daripada menyanyi, kalau saya suruh lakon boleh kah?
1: Kita boleh try lah.
0: Okay, jangan kita try. Satu scene yang sangat sedih lah.
1: I'm sorry. Sorry. Saya minta maaf sayang. Saya benar mau cap sama kau Benny. Boleh. Boleh kah? Tapi jangan sedih lah. Okay. Saya kena pergi kerja di luar negara. Okay, I got no talent like this. Okay, I got no talent. No, I'm sorry.
0: Macam tidak apa, talent tu boleh diasah. Bakat ini sentiasa boleh diasah.
1: Tapi sama si mood sedih.
0: Okay, oleh kerana dia punya mood sudah sedih, jadi kita dengarkan The Wonder of You by Elvi.

0: lagi bersama dengan kami dalam rancangan Bakat Hype. Ada di mana-mana saja.
1: Jebah.
0: Berharap pendengar-pendengar yang ada di luar sana, jangan lupa untuk follow dan like dan share page Hiburan dan Muzik dan juga Combo RTM Sabah. Okay? Dari sana, kamu akan dapat tahu update-update yang ada kami anjurkan, aktiviti yang kami lakukan. Okay? Mana tahu, kalau rasa-rasanya diri ada talent, boleh juga tag Hiburan dan Muzik dan juga Combo RTM Sabah. Mana tahu boleh dapat masuk rancangan Bakat Hype kan? So kami ada di social media platform Facebook, Instagram, TikTok dan juga YouTube. Tanpa membuang masa, kita sudah sampai ke akhir penghujung rancangan kita. Okay?
1: Okay.
0: Jadi di sini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada LV. First episode, first bakat yang kita bawa hari ini.
1: Yay.
0: Jadi kita sudah sampai penghujung rancangan Bakat Hype kita ini. Dan saya bagi pihak penerbit bersama Syariman dan juga Linda. Dan juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pemuzik pengiring kita hari ini, Ence Romeo. Yay. Dan saya Evelyn. Sehingga kita jumpa di episode yang seterusnya akan datang. Dan terimalah lagu terakhir daripada LV, Menghujam Jantungku.
1: Okay, yes.

0: Symphony.
1: Bersama anda di Symphony Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Terima kasih kepada anda yang telah pun bersama dengan kami dalam segmen Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 14 Oktober 2026. Dan untuk rakan-rakan pendengar Sabah FM, dalam kehidupan ini jangan kita tunggu susah barulah kita mau bersedia, kan? Jangan tunggu kehilangan barulah kita mau menghargai, dan jangan tunggu menyesal barulah kita mau berubah. Oleh itu, sesuai dengan peribahasa hari ini, sediakan payung sebelum hujan. Dan apapun yang kita lakukan, fikirkan dulu baik buruknya supaya tidaklah menyesal kemudian hari. Dan jangan lupa sebentar nanti berita utama langsung dari Angkasa Puri Kota Media. Dan seterusnya malam ini, Sabah FM diteruskan lagi bersama dengan rakan penyampai iaitu DJ Hafrina dalam segmen Varia. Dan untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Sampai jumpa lagi dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Assalamualaikum.

Januari 2025, puluhan ribu penduduk Palestin dipindahkan dari 3 kem pelarian di utara tebing barat, iaitu Jenin, Nur Shams dan Turkam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Raja-raja Melayu seru elak campuri krisis tahta Negeri Sembilan. Pemimpin prihatin utama kebajikan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan rejatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: tahu?
1: Kamu tahu?
0: Setiap hari di Sabah FM. Bagus banget.
2: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahu kah?
0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu? Zirafah tidak boleh berenang.
2: Oh iyalah, macam mana dia mau berenang? Leher dia pun panjang.
3: Dia boleh berjalan dalam air, bah.
2: Yeah.
3: Okey, jadi zirafah ni dia hanya boleh balance diri dia di atas darat. Jadi kalau dalam air dia tidak boleh. Dia tidak boleh balance sudah.
2: Oh iyalah.
3: Jadi ini zirafah lah perenang paling teruk di dunia
2: haiwan. Okey, faham.
3: Ya.
2: Oh, baru saya tahu.
4: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Bedroom, Malaysia Madani, Gapai di Langit, Mengakar di Bumi.
1: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, pajak racun, upah pajak dan harga padi.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Sabah FM.

Felix Agus dengan lagu Aku Semut Merah. Okey, bagi anda pendengar baru ataupun pendengar yang lama terlupa-lupa, acara untuk minta lagu untuk slot kuasa 3 di segmen Varia Lebih Lagu Lebih Santai ini, caranya mudah sahaja. Hafnia galakan minta di Facebook supaya kawan-kawan tu tahulah lagu yang kamu pilih, supaya lagu dia tidak tersama dengan lagu pilihan kamu. Rugilah kalau pilihan lagu sama, penyanyi yang sama, ataupun lagu tidak sama tapi penyanyi sama. Hafnia hanya akan mainkan satu saja lagu daripada penyanyi tersebut, okey? Dan juga boleh hantarkan, kalau tidak Facebook, boleh hantar di WhatsApp kami di 0194904848. Yang selalu minta lagu tu, jangan lupa juga untuk klik follow page Sabah FM, okey? Baiklah, kepada anda semua, seperti biasa, tepat pukul 10 malam nanti kita ada berita Sabah FM, dan berita malam ini disunting Kamarudin Abdullah. Jadi teruskan bersama Sabah FM. Bagus banget, dengarkan ini dia lagu permintaan yang seterusnya, Endang Estarina, Apa Yang Ku Cari, buat anda semua. Sabah FM, bagus banget.

0: petang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Anda sedang mendengar Sabah FM, bagus bah.

0: lepak sudah.
1: Pot apa abang ni?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes bayi ni.
0: Jadi, apa kita mau buat ni ayah?
1: Senang saja batu. Mari kita periksa sama-sama. Bekas air yang bertangkung tu kasih kosong dan kosong. Macam alas pasu dan penapis air. Sampah pun kasih ikat bagus-bagus. Biar nyamuk tidak ada tempat membiak. Satu penutup botol yang ada air bertangkung pun cukup untuk nyamuk Aedes membiak. Kasih luang 10 minit untuk cari dan musnahkan tempat pembiakan Aedes.
2: Pesanan

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: kunci cintaku di dalam hatimu. Ha, kunci dia terus siap-siap. Ha, buang kunci itu, jangan lagi simpan-simpan. Buang terus supaya tidak kena jumpa.
1: Okay, baiklah kepada dan semuanya mendengarkan varian lebih lagu lebih santai. Semua lagu yang anda dengar malam ini seperti biasa lagu-lagu dipilih oleh rakan pendengar kita melalui Facebook ataupun WhatsApp Sabah FM. Okay? Baiklah, bercakap pasal belanjawan 2027 yang mana bantuan apa yang disediakan untuk keluarga kita. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 sebulan. Okay, warga negara yang berumur 18 tahun ke atas yang bukan penerima STR akan menerima SARA Madani iaitu RM100 sebanyak 2 kali. Dan bantuan penjagaan orang kurang upaya OKU terlantar dan pesakit kronik dinaikkan juga sebanyak RM600 sebulan. Dan allowan murid berkeperluan pendidikan khas dinaikkan juga sebanyak RM200. Okay? Dan kalau ditengok bagaimana kos perumahan dan juga pengangkutan serta kesihatan dikurangkan, iaitu satu dia skim jaminan kredit perumahan lah yang diperkenalkan membantu pembeli rumah pertama khususnya individu yang bekerja sendiri. Selepas itu kita dapat lagi lah pengecualian penuh duty stamp yang dicanangkan bagi pembelian rumah pertama ya, yang berharga sehingga RM500 mulai 1 Januari 2027. Okey, banyak lagi lah sebenarnya peruntukan RM200 disediakan bagi menyumber luar rawatan untuk mengurangkan masa menunggu pesakit. Juga ada pelan media asas yang akan bermula Januari 2027 dengan struktur bayaran berdasarkan diagnosis supaya kos rawatan lebih mudah dijangka. Macam-macam sebenarnya belanjawan ni kalau kita dengar betul-betul. Okay, balik kepada anda semua, terus bersama seperti biasa tempat pukul 11 malam kita ada berita dari Hatim Kuala Lumpur dan selepas itu kembali lagi untuk varia lebih lagu lebih santai. Dengarkan terus, ini adalah lagu The UK's Kekasihku di Menara.

masih dengan lagu Hidup Bersama. Yang masih menantikan lagu permintaan mereka, Hafina mainkan. Oh, sabar kamu. Kita rehat dulu sebentar. Nanti sebentar lagi kita dengarkan berita dari RTM Kuala Lumpur. Lepas itu kita sambung lagi. Okay? Jadi terus setia bersama. Nantikan lagu permintaan kamu, Hafina. Tunaikan malam ini untuk varian lebih lagu, lebih santai. Dengarkan terus lagu ini buat anda semua. Lagu Tak Ingin Sendiri.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: sebentar lagi. Utama 11 malam.
1: Bagus, Pak.

Kembali bersama di jam yang terakhir untuk segmen Varia malam ini bersama dengan saya Hafrina Hanif. Okey, kita dah berapa minit lagi untuk bersama sehingga pukul 12.30 malam nanti. Okey, kalau lapar bilang waktu malam, kalau jenis yang menjaga berat badannya dan jaga pemakanan tu lebih bagus saya bagi tahu sama ada makan buah apple ataupun makan saja buah yang tidak tinggi gulanya, dan kalau mau paling senang lagi rebus, makan telur rebus. Okey, rebus telur tu bukannya digoreng lepas ditaruh macam diletak macam-macam lagi sos lah suka kicap, tidak, telur rebus kosong. Okey, itu pun boleh lah. Okey, tapi kalau kita cakap pasal pemakanan kita sama ada cukup atau tidak kita ambil protein dan juga cukupkah kita makan buah dan sayur, berarti kalau kita kurang makan buah dan sayur, kuranglah vitamin A dan C kita. Okey, sebab apa? 13% saja antara kita ni yang mengambil buah yang mencukupi. Jadi manakala yang hanya 5% memenuhi saranan pengambilan sayur. Kalau dikira buah dan sayur ni bukan sekadar pelengkap hidangan, kedua-duanya sebenarnya membekalkan vitamin penting yang diperlukan oleh badan kita ni lah. Okey, dan selain daripada kita, remaja-remaja yang sedang membesar, anak-anak yang sedang membesar, sebab apa? Kalau kita ikutkan betul, vitamin A sangat penting untuk kesihatan mata, kulit dan juga sistem imuniti. Vitamin C pula membantu pembentukan kolagen, menguatkan sistem imuniti dan meningkatkan penyerapan zat besi. Jadi jangan pandang remeh pengambilan buah dan juga sayur. Jadi kalau boleh, kita cabar diri sendiri, makan sekurang-kurangnya 3 sajian sayur setiap hari dan juga ambil 2 sajian buah setiap hari. Buah apa saja pun memang bagus, tapi jangan, apapun yang kita ambil, jangan berlebihan. Ambil semuanya dalam orang bilang ala kadar saja. Okey, apapun yang baik bila diambil berlebihan akan menjadi tidak baik. Okey. Baiklah semua, terus bersama kita dengarkan lagi lagu permintaan yang seterusnya dalam Varia, lebih lagu, lebih santai.

0: Usahawan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahwa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Saya Marsha Milan, saya dengar Sabah FM bagus

0: Cawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Lunas ketujuh, memelihara citra Nusa, khazanah alam, budaya, bahasa dan seni kreatif. Bagi mengusaha, bagi mendukung usaha negeri, memelihara khazanah alam, dana ecological fiscal transfer akan ditambah kepada RM270 juta. Peningkatan ini bertujuan menggalakkan kegiatan ekonomi dan ekopelancongan.
0: Yang Amat Berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Bagus.

Terima kasih kepada anda semua yang telah pun menemani Hafrina seawal pukul 9 malam tadi sehinggalah sekarang. Dan Hafrina akan kembali lagi untuk bersama dengan anda semua pada hari Selasa minggu depan. Okay, Hafrina cuti dulu. Okey, Hafrina akan kembali lagi bersama dengan anda semua minggu depan. Dan esok akan ditemani rakan dan penyampai yang seterusnya. Kalau tidak silap Hafrina sama ada DJ Syapip ataupun Ozil. Tapi esok akan bersama dengan DJ Syapip. Hari Jumaat akan ditemani rakan kita DJ Ozil. Okey, untuk segmen varia lebih lagu lebih santai. Jadi apapun, diharapkan semuanya dalam keadaan yang baik-baik. Yang kurang sehat pergi dapatkan rawatan. Dan yang ada urusan esok semoga dipermudah dan semuanya lancar. Dapat kelulusan jika perlukan kelulusan. Jika belum lagi mendapat cara ataupun jalan tembus apa yang anda inginkan, diharapkan semuanya dipermudah. Amin. Okey, kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam. Bye-bye.

0: adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Iman Eliana dengan Tak Tercapai Akalmu, memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM terkini di mana jua anda berada. 4 jam yang lalu anda telefon bertemankan dengan Reza. 8 malam hingga 12 malam Nasional Malam. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru, Khamis 15 Oktober 2026, 4 jam adil awal 1448 Hijrah, dengan Nasional Gebur Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa

0: dengarkan saya ya. MyTV 701 Astro 869 juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Geng-geng burung hantu. Untuk kita layan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar sahaja yang saya berikan sepanjang 6 jam saya ke udara bersama dengan anda. Jadi terus kekal setia, stay tune. Ada juga pada waktu ini yang sedang bekerja, sedang bertugas ya. Selamat bekerja, selamat bertugas. Jangan risau, saya temani anda sampai pukul 6 pagi. Ramai yang sedang bekerja, sedang bertugas mencari rezeki. Mereka yang sedang berniaga juga sedang mencari rezeki pada waktu ini. Peniaga-peniaga di warung-warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran, terus bersama-sama dengan Nasional FM. Jika mereka yang berada di atas jalanan mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu Grab, apa-apa lori, beranda-beranda bas, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Oh, gitulah. Semangat-semangat terus. 12 malam sampai 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Ini lagu untuk mereka yang sedang bekerja. Mudah-mudahan dapat menghiburkan anda. Semangat terus dengan tugasan yang diberikan. Galas tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya.
1: Di hutan ini tidak sampai nak makan pun pinjam orang.

0: berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Ya, yang tengah kerja terus semangat ya. Jangan mengulang pula. Siapa mengulang, saya laporkan kepada bos anda. 12.28 minit tengah malam. Hari ini hari Khamis. Pastinya kita lebarkan senyuman yang paling manis. Kita hindarkanlah kata-kata yang sinis. Kita senang, janganlah menangis. Kita ciptakan suasana yang harmonis dan juga romantis. Tapi jangan banyakkan promis. Sentiasa berfikiran optimis. Pasti ceria dan juga sukses di hari Khamis. Setiap minggu kita akan tertanya-tanya. Tertanya-tanya apa dia? Macam mana dengan harga petrol? RON 97, 95 diesel. Baik, harga runcit petrol 97 dan juga 95 tanpa subsidi masing-masing turun 5 sen seliter, manakala harga runcit diesel tanpa subsidi turun 10 sen seliter bagi tempoh bermulanya hari ini 15 Oktober hingga 21 Oktober ini. Kementerian Kewangan memaklumkan harga baru RON 97 tanpa subsidi ditetapkan pada RM5.10 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi RM4.62 seliter dan juga diesel tanpa subsidi RM5.17 seliter. Baik, dalam pada itu juga penerima budi madani RON 95 ataupun budi 95 terus membayar RM1.99 seliter berbanding dengan harga RON 95 tanpa subsidi ya. Dengan kerajaan menanggung subsidi sebanyak RM2.63 seliter ataupun 57% daripada harga tanpa subsidi. Budi madani diesel juga terus membayar RM2.10 seliter. Kerajaan juga akan terus mengambil pendekatan berhemah bagi melindungi rakyat daripada turun naik harga di samping memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi dan juga terjamin. Itu RON 97, 95 dan juga diesel bagi minggu ini ataupun 15 Oktober hingga 21 Oktober nanti. Mana ada geng-geng berhantu dah laporkan diri bersama dengan saya belum? Laporkan diri di Facebook rasmi National FM, Instagram, di live TikTok seketika nanti. Jadi terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Terus semangat. Walaupun dalam hidup kita, kita menerima pelbagai ujian dan juga dugaan kan. Yang paling penting, semangat kita jangan luntur. Semangat kita yang menentukan jatuh bangun kita. Jadi terus semangat untuk kita terus bangkit dari sebuah kekalahan semalam. Mudah-mudahan hari ini adalah langkah yang baru untuk kita terus melangkah maju. Dato' Ramli Salib dan juga Lavender, semangat Lamina. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di National FM.

komposer untuk lagu ini adalah Dato' M. Nasir. Bumi Putera Rockers dengan Dajjal. 12.46 minit tengah malam. Malam masih muda. Tapi ada kawasan yang dilanda hujan kan. Sejuk je. Di ibu negara pun begitu. Cuacanya sejuk je. Ada yang nak tarik selimut ke? Relax-relax, tenang-tenang. Tarik selimut tapi tak boleh nak tidur, tak apa. Terus layan lagu-lagu terbaik yang bakal saya keudarakan sampai pukul 6 pagi nanti. Ribut putih, hujan lebat dan juga air kejang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Pasir Putih, Bacok dan juga Jeli. Terengganu di Besut dan juga Setiu, Pahang di Bentong, Selangor di Sepang, Hulu Langat, Gombak, Petaling, Kuala Selangor dan juga Hulu Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Johor yang melibatkan daerah Tangkak dan juga Muar sehingga jam 2 pagi nanti. Juga di negeri Perlis, seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Gubang, Pasu, Padang Terap, Baling dan juga Sik. Dan juga sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Nodiana Nodin melaporkan diri bersama dengan saya dari Miri, Sarawak. Kita ada Albiana, Rosiliana, Rohatun, Atun, Tibul, Tawa, Abang Jeje, Gemas, Nenek Ani, Bidadari Salju, Iskandar Puteri, Johor. Kita ada Ita Chot dari Ipoh, Mahathir Mohamad Zain, Khairil Anwar. Kita ada Razak Balangi, Ramli Lee, Fazia G, Cik Ma dari Perlis, Noraini, Noraini dari Kuching, Sarawak, Syah Putra Mesin, Johor, Cik Burger dan juga rakan-rakan Nabi Noah Jali dari Kelapa Sawit, Kulai, Johor. Matahari Bersinar, Murni Saat dan Real Adi juga dari Damansara Damai melaporkan bersama dengan saya. Razak Balangi, Intan Hamid, Akila Melson, Asna Hasrani dari Jerantut, UPS Kuala Terengganu, Marfua Panglan. Kita ada Syah Syaz dari Kuala Lumpur, Juaz Mizi, Abdullah Pucung, Selangor, Ahmad Nurul Amri, Ali Zuhaili, Zana Abbas, Rosh Zarina, Syazwan Arif, Marsa Saleh, Dida Wahida, Masniah Sanawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak, Jalatun Gansok hadir dari aku terkena baru Sabah ya. Mami Zaida, YMC runcut terus. Hamdan Arifin, Jamaah Aloha, Adik Abigail, Istani Patola, Astani Patola, Mohd Faizal Mustafa dari JB, Nur Isa, Aniza Samin, Dia Biah, kita ada siapa lagi, Aniza Samin, Ramlah Din, Nik Mas Kota Baru, Ramlah Din, Ida Khairi dari Pasir Mas, Kelantan. Kita siapa lagi, Lin Roslinda, Acik Ki Singa Utara. Kata selamat bertugas Abang Manis, luncur sampai pagi. Jadi janji dengan saya, teman berteman, dan terus sampai pagi. Ada yang sedang berjuang dalam hidup, perjuangan kita tidak akan selesai sampailah kita tutup mata di penghujung nyawa kita kan. Setiap hari kita berjuang. Berjuang apa saja, mencari rezeki juga berjuang. Berjuang untuk hidup. Jadi kekalkan semangat kita, teruslah perjuangan anda. Mudah-mudahan perjuangan anda membuahkan hasil yang baik. Jadi apa yang paling penting, kita terus positif dalam hidup kita. Fikiran positif, hasilnya juga turut positif. Kumpulan Mei, Hakikat Perjuangan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Di mana lagi? Di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mengapa di langit mengakar di bumi.
1: Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan

ekspedisi dengan kita Peng Yu membawa kita ke 16 minit pagi. Selamat pagi untuk semua pendengar Nasional FM yang terus kekal setia. Ada juga yang baru bersama-sama dengan saya kan. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, untuk Nasional Game Berhantu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Saya harapkan anda terus berada dalam keadaan yang baik-baik, sihat-sihat selalu, jaga makan, jaga minum, jaga kesihatan baik-baik. Walaupun negara kita pada ketika ini dilanda jerebu, terutamanya yang melibatkan semenanjung tanah air kan. Jadi awal apapun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyeru umat Islam untuk mengadakan solat hajat susulan situasi jerebu yang melanda negara kita ketika ini. Dr. Zulkifli mengajak solat hajat dijalankan secara serentak di seluruh masjid dan juga surau di wilayah persekutuan. Jerebu semakin teruk, senjata kita adalah doa sebenarnya. Semoga Allah SWT mencurahkan rahmat dan juga hujan yang bermanfaat, bukan saja di wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya ataupun Labuan, tapi kita juga menyeru umat Islam di seluruh negara untuk sama-sama mengadakan solat hajat. Semoga hujan yang turun adalah hujan yang menghilangkan jerebu. Okay, berhantu, terima kasih hadir di live TikTok pada ketika ini. Rosila Ramli antaranya, Zaini Omar, Intan Abdul Kadir, Nadira Nisa Leo, Lavender Girl, Noraini Nurjiz, ada juga Mesara, Wawab Nail, kita ada Azmi Rina Dayah, Azlan Abdul Wahid, Farid Abdullah, Maddin Adida 80, Lidah Kerry Pasir Mas Kelantan, Antoi Jirat, kita ada Kubu-Kubu Beracun, Nur Cahaya Perlis, Amy Bob Parker, Fiza Riza, kita juga ada Fikri 92, Saima Isa, Acu Niza, Yo Kalang, Fankilia, Izora, Nur Safa Marwa, Azli, ada Joe Putri, Delisha, Syekh Bani Bunga Mawar, Hayati Ahmad, siapa lagi, Jan Pak Ejan, Jun JR, Fainiza Yayang, Zabida Yaya, Wiranti, Mat Yusri, Nur Pika, Nizam Omar, Faizal JB, Zali Ahmad Saleh, siapa lagi, Ita Chon,

Kio Kusan lagi. Itu antara yang hadir cinta hati juga Lina Ina Bunga Salju. Okey, ramai-ramai yang hadir dekat live TikTok. Jangan lupa yang hadir, tapping-tapping layarnya ataupun tap-tap like-nya. Kasih banyak hari ni boleh tak? Kata kita tapping-tapping like-nya kasih semangat semua Tika Tiki Taka. Okey, ramai yang hadir. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini kali ini hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda. Tadi kita dah layan lagu-lagu angguk kepala kan. Katanya tak ada ke warung joget? Ada. Kita buka seketika warung joget menerusi lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Fauzi Mazuki, lirik oleh Herman Tino, persembahan Raja Iman dengan Jejak Keidaman. Siapa jejak keidaman anda? Anda je yang tahu kan.

Ini lagu dalam filem Dil Hai Tumhara. Paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagunya Mohabbat Dil Kasukun. Membawa kita ke 1.27 minit pagi waktu ini. Baik, semua sekolah di negeri Sarawak, semua sekolah ataupun institusi pendidikan di bawah seliaan Kementerian Pendidikan di Sarawak akan beroperasi seperti biasa hari ini. Dan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan sebarang perubahan ataupun maklumat terkini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Jadi pelajar yang hadir ke sekolah ataupun institusi pendidikan digalakkan memakai pelitup muka sebagai langkah penjagaan kesihatan susulan keadaan jerebu semasa. Jadi ibu bapa ataupun penjaga dibenarkan untuk tidak menghantar anak bawah jagaan masing-masing ke sekolah sekiranya terdapat kebimbangan terhadap kesihatan mereka susulan keadaan jerebu yang masih lagi melanda beberapa lokasi di Sarawak. Okey, kalau ada anak kita yang memang ada asma semput kan, yang suka bernafas apabila ketika jerebu, boleh tak payah hantar anak ke sekolah, tapi maklumkan dengan pihak sekolah. Itu yang paling penting. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi. Ada Ina melaporkan diri, antara yang terbarunya Abdul Muiz, Ida Comel, PN94 Budak Felda, ada Remy 78, Roy RS Chal dari Tenom. Oh, Tenom, lama saya tak pergi Tenom tau. Saya suka minum kopi Tenom. Alan Yan, Ismi Yaya Azlan Adnan, Linda Rizkullah. Kita ada Ajib 819, Aris dari Kuching Sarawak, Aib 69, Azami Abu Bakar, Norizan Deraman, ada Nur Pinek, ada Marayati Ibunda 79, Kiwani Anak Utara Channel, Suzana Ahmad Shazwan, ada Kerol, ada Rukia 65, Zahiran Ismail. Lagi siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ramai-ramai sebenarnya. Napi, Abang Lori, Pan-pan-pan, Bad SB dari Bintulu, Sarawak, Mat Yusri Batu Pahan hadir. Okey, Alan Burger Penang, Drive Penang, Alan Burger Geni Drive Penang, ataupun Syafiq Azrin I juga melaporkan diri bersama dengan saya. Macam mana peniaga-peniaga burger se-Malaysia? Semua okey hari ini? Ada kawasan yang dilanda hujan, katanya jualan agak kurang sikit bang. Tak apa, itulah namanya rezeki. Kadang-kadang rezeki ni datang tanpa diduga tau. Ada rezeki hari ni banyak, ada esok kurang. Begitulah. Apapun yang boleh bantu, kita syukur dengan rezeki yang kita perolehi. Kita selalu bersyukur. Ainon Putih juga turut bersama-sama. Zima Paris juga turut melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, jom kita bertukar mood kita. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak dari jam 12 malam tadi sampailah ke lagu Hindustan kan. Hiburan berbagai rentak, ada rock hentak-hentak kepala, ada dangdut, ada Hindustan yang saya berikan untuk anda. Dan kini tibalah masanya melepasi 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk hati, lagu-lagu kenangan lah Yang indah itu pertemuan, yang manis itu kemesraan, yang pahit itu perpisahan, dan yang tinggal hanyalah kenangan. Saya harapkan kenangan yang manis saja yang kata orang tu anda kenang-kenangkanlah. Yang pahit kita letak ke tepi. Saya takut bila kita kenang kenangan yang pahit tu, luka lama berdarah kembali. Apapun, kenangan banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan adalah menjadi pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman itulah cikgu yang terbaik untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Hashtagnya Saharumawar dahulu, menerusi lagu dan lirik ciptaan Azizan. Gemesik suara Nurul menerusi lagunya Cinta Azali. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: langit mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Cara ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat, lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Ini tiba masanya Zon.

sebuah lagu ciptaan Cam, lirik oleh Lan Laga. Ero dengan Terimalah Sayang Cintaku Seadanya. 1.56 minit pagi waktu ini. Alin dah terimbau kenangan. Ada, saya tahu. Hidup ini tak selalunya indah kan. Namun yang indah itu hidup dalam kenangan. Tak semua perkara yang kita inginkan kita akan dapat, dan tak semua yang kita dapat itu kita inginkan. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Saya harapkan anda okey. Walaupun ada kawasan-kawasan yang dilanda hujan pada waktu ini, kita syukur sangat-sangat. Mudah-mudahan hujan yang turun itu adalah hujan yang bermanfaat untuk kita. Hujan rahmat menghilangkan jerebu yang ada. Kalau diikutkan oleh Met Malaysia, ribu putih, hujan lebat dan juga angin kencang melibatkan negeri Selangor di daerah Sepang, Kuala Langat dan juga Kelang, Negeri Sembilan di Port Dickson, Melaka sehingga jam 4 pagi nanti. Juga di Negeri Terengganu, di Besut Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Kemaman dan juga Dungun, Sarawak di Kapit, Seri Aman, Lubuk Antu dan juga Bukit Mabung, termasuklah di Song juga sehingga jam 4 pagi. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia ya. Baik, dalam belanjawan 2027, kita sebenarnya nak ucap terima kasih lah. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, merangkap Menteri Kewangan. Sebab apa? Sebab pada belanjawan 2027, Perdana Menteri mengumumkan perluasan pelaksanaan program Dapur Siswa Madani ke semua politeknik dan juga IPG di seluruh negara menerusi peruntukan sebanyak RM20 juta kan. Jadi ianya akan menyediakan peralatan memasak, sumbangan bahan makanan serta menu kasih siswa pada harga serendah RM5. Dan ini sebenarnya sekaligus kita melihatkan ataupun menoktahkan isu pelajar institusi pengajian tinggi berlapar akibat kekangan kewangan, terutamanya bagi pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan kan. Betul, ada pelajar kita kalau kita lihatkan mereka makan sehari sekali je sebelum ini, nak berjimat punya pasal demi mengejar cita-cita segulung ijazah, mereka sanggup berlapar. Tapi kalau bolehlah kita jangan biarkan anak-anak kita berlapar. Maka sebab itulah peruntukan Dapur Madani ini diperluaskan kepada politeknik dan juga institut pendidikan guru IPG. Jadi keperluan asas seperti makanan dalam kalangan pelajar yang kurang berkemampuan supaya dapat ditangani dengan lebih menyeluruh. Dan kita harap juga masalah pelajar berlapar ini dapat diselesaikan menerusi inisiatif ini. Okey, selamat pagi. Saya nak ucapkan bagi mereka yang baru melaporkan diri bersama dengan saya, Ismi Azhar, antaranya Ani 83, kita ada Harimau Borneo, Mizi 85 dari Puchong, ada Asang, ada Juli T, Ketupat Palas, Azaz Noh dari Kampar, Ibra Angles, Jajah 83, Ita 85, Mirza Asam Pedas, Warisan Pak Tunggal, Teluk Mas Melaka. Kita ada Jamal juga, Syukri, Mat Yasin, Muslim, ada Ketupat, ada Chris Patih, Syaril, Syed Abdul Kadir, Nolida 24, ada Zura, Nagos Burger, Yuswan Yusof, Pak In Burger, Sabin Ibaling, Yati Salim. Ramai lagi. Yong Iza katanya salam, selamat pagi semua. Ya, selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan. Okay, kita memasuki tepat jam 2 pagi untuk berada di jam yang ketiga dan sedang berhantu. Terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azam Dungun, kumpulan Kapila. Menerusi lagunya Merindu Tanpa Kata. Ada yang sedang merindukan seseorang tapi tanpa kata, diam seribu bahasa. Terus layan Kembur Hantu.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Afika MS. Budak Kacamata dengan Tiada Lagi Lagu Rindu. Tapi pemilik suara ini tetap ada terus sampai pukul 6 pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. 2.25 minit pagi waktu ini, anda yang melaporkan pada saya kawasannya hujan lebat, kan? Alhamdulillah, syukur. Sekurang-kurangnya hujan itu dapat kata orang tu mengurangkan jerbu yang ada. Baik, kita tahu setiap tahun, setiap tahun sebenarnya hampir kira-kira 5,000 angkatan tentera Malaysia yang bersara. Namun selepas bersara, apa yang mereka lakukan? Dan pelbagai inisiatif sebenarnya diambil oleh kerajaan ataupun Kementerian Pertahanan, dan yang terbaru lebih 15,000 anggota dan juga veteran Angkatan Tentera Malaysia disasarkan memperolehi peluang kerjaya kedua menerusi My Bakat Veteran menjelang 2030 selepas menamatkan perkhidmatan. Dan Menteri Sumber Manusia Dato' Seri R. Rahmanan menyatakan sasaran itu disokong menerusi kerjasama antara Kementerian Sumber Manusia dan juga Kementerian Pertahanan bagi memperluaskan peluang kerjaya berkenaan. Dan kerjasama Talent Corporation Malaysia Berhad bertujuan memadankan kepakaran ketenteraan dengan keperluan industri dan juga peluang pekerjaan awam. Dan setiap veteran Angkatan Tentera yang bersara akan menjalani penilaian kemahiran 2 tahun sebelum bersara bagi membolehkan mereka memperolehi sekurang-kurangnya kelayakan diploma sekaligus meningkatkan peluang mendapat pekerjaan dengan gaji lebih baik selepas tamat perkhidmatan. Betul. Sebab Angkatan Tentera biasanya bersara lebih awal, kan? Umur 41-42 dah bersara. Lepas bersara, gaji pun dah tinggal sikit, kan? Dah tinggal separuh. Anak-anak masih lagi memerlukan kata orang tu pelajaran, nak melanjutkan pelajaran. Ada yang bekerja sebagai pengawal keselamatan selepas itu. Macam-macam lagi pekerjaan yang dilakukan. Tapi sekurang-kurangnya inisiatif terbaru ini dapat membantu mereka. Pesara-pesara tentera. Habibah Azman, selamat pagi untuk anda. Cinta hati Chef Z dari Nilai Negeri Sembilan, katanya hujan lebat di sana. Alhamdulillah. Ahmad Nurul Amri, hamba Allah. Kita ada Azri Aziz, Ayu Syamdurin, Syamduri dari Langkawi, Ali dari Alustar, Hazriza Bahar juga hadir. Kasudah Buruk menghala ke Pucung, Pak-pak-pak Abang Lori kita, Atira Abang Long Awang dari Bintulu. Lagi siapa, lagi siapa? Ramai tu, ramai tu. Masura hadir, Ati Azriati hadir, supporters GBH. Mantap. Ada Nani juga, Mr. ZH, Nadia Jurawat Cinta. Hai Nadia, tak tidur lagi. Abang Tinker hadir, pom-pom-pom. Lela Lady hadir. Okay, yang hadir terus hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Bar SB juga, Abang Lori. Mantap, hari ini ramai yang pilot-pilot darat melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Teruntuk Cinta Hati berusi lagu seterusnya. Lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Persembahan Sonia dengan Luruh Cintaku. Terus bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Menerusi Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Mengapa di langit mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Perawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang Buah Mat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

Risau rewatan dengan lamunan terhenti. Tidak mudah kita melupakan masa yang lalu kan. Bukan mudah untuk kita lupakan ketika kenangan yang selalu dalam ingatan kita. Tapi sebenarnya akan terasa kata orang tu indah jika kita menyedari pengalaman yang kita lalu itu boleh dijadikan sebagai satu pelajaran yang sangat berharga untuk masa depan yang lebih baik. Baik, 2:55 minit pagi. Buat anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu, selamat pagi. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Tentunya sampai pukul 6 pagi nanti. Yang tengah bekerja, jangan pergi mengular pula eh. Saya nampak ada yang mengular tu. Saya ada mangkuk ajaib. Kata nak pergi toilet, nak pergi ke tandas ada 5 minit je dengan kawan-kawan. Tapi dah dekat setengah jam tak muncul-muncul. Wahai kawan-kawan, pergi cari kawan anda yang menghilang tu. Saya percaya ada yang sedang mengular pada waktu ini. Jangan mengular lah. Kalau boleh kita datang kerja sama-sama, kita mulakan kerja sama-sama, siap sama-sama, kita balik pun sama-sama tau. Kesian kawan-kawan kita. Pemandu-pemandu Malaysia, diharapkan anda terus fokus pada pemanduan anda. Ada banyak kawasan yang dilaporkan hujan. Jadi jalan raya licin, jangan laju-laju, ikut peraturan yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Baik, Kementerian Luar Negara menggesa rakyat Malaysia supaya menangguhkan sebarang urusan tidak mendesak ke Arab Saudi susulan situasi keselamatan di negara itu yang dilaporkan masih lagi belum reda sepenuhnya. Menterinya Dato' Seri Muhammad Hassan menyatakan langkah berjaga-jaga itu diambil susulan serangan terbaru ke atas kompleks penabisan minyak Saudi Aramco di Dahran semalam. Selain pada insiden letupan di lapangan terbang Riyadh yang mengorbankan 13 nyawa serta mencederakan ratusan yang lain. Jadi nampaknya keadaan di sana masih belum reda. Kementerian Luar memberikan nasihat perjalanan supaya mana-mana rakyat Malaysia yang tiada keperluan mendesak menjadualkan semula perjalanan mereka ke Arab Saudi. Dan Dato' Seri Muhammad memberi jaminan bahawa kesemua warga Malaysia termasuklah pekerja dan juga pelajar di Riyadh dan juga Jeddah berada dalam keadaan selamat berdasarkan laporan harian yang diterima daripada Kedutaan Besar Malaysia di Riyadh serta Konsulat Jeneral di Jeddah melalui sistem e-konsular. Selamat pagi untuk perindu yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Lina Marina juga hadir, Darmina, Nel Hamdan. Kita ada siapa lagi? Ismail Siri dari Mua, Di Luncai Jebon dari Sarawak, Mak Suna Arah 77 dari Kuching Sarawak, ada Ishak dari Nasi Lemak Ampangan Negeri Sembilan, Mama La Shazila Ila, Budak Manjung Kak Yati, Aiskrim Daman Huri, kita ada Abang Seringgit 2 alias Saleha Muhammad juga turut bersama-sama, Fiza Hafizah Fitri, Muhammad Nur Rahmat, Abang Luri, Pampampun Fadli Zainal, Roslida juga hadir. Malah Acid katanya jom makan. Oh, ada yang sudah menjamu selera pada waktu ini. Dimulakan dengan Bismillah, diakhiri dengan Alhamdulillah ya. Zumi Jaima Abdullah kata Roslida kemas kedai sambil layan lagu dekat GBH. Mantap. Ada yang dah nak tutup kedai ke? Semoga perjalanan ataupun perniagaan anda semakin hari semakin maju eh. Peniaga-peniaga se-Malaysia, saya sering doakan. Walaupun ada kalanya cabaran ekonomi ketika ini kan, tapi apapun, semua itu bergantung pada rezeki kita. Sikit ataupun banyak, kita kena bersyukur selalu. Syukur itulah yang akan membuatkan kita tenang je rasanya. Zamawi Saliman, Jaimah Abdullah katanya tengah bungkus nasi lemak sambil layan GBH. Sambil-sambil itu, sambil tepi-tepi like ya. Asmadi Madi juga turut bersama-sama. Okey, jom terus layan lagi hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Kita layan lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air kita, Ella dengan Sembilu. Ini lagu tahun 1992. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

Wan, Abang, Kakak, Wan, Wan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana? Di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

persembahan Gemulang Search dengan lagu Isabella, lagu yang sangat-sangat popular tahun 1989 sehingga ada filem Isabella. Siapa masih ingat lagi filem Isabella? Lakonan Amy Search dan juga kumpulan Search bersama dengan heroinnya pada waktu itu adalah Nia Zulkarnain dari Indonesia. Lagi itu membawa kita ke 35 minit pagi waktu ini. Yang baru bangun, selamat pagi. Ada yang baru bangun, ada yang teringatkan masa lalu. Seperti biasalah, masa lalu itu adalah kenangan. Walaupun tak indah, tapi tetap menjadi kenangan. Esok pula adalah impian kita bersama, dengan harapan moga langkah kita tak kembali lagi salah. Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda? Hujan lagi? Masih lagi hujan? Berpeti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan Negeri Sembilan di Sepang, Kuala Langat dan juga Kelang, Negeri Sembilan di Port Dickson, seluruh Negeri Melaka, di Negeri Terengganu, Kuala Besut, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Kemaman dan juga Dungun, Sarawak, di Kapit, Bukit Mambung dan juga Song, Sri Aman. Dan sehingga jam 4 pagi nanti, itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Ya, ramai pemandu-pemandu teksi, pemandu kereta sewa, pemandu bas sekolah melahirkan rasa gembira sebab bantuan khas kewangan sebanyak RM1,000 secara sekali bayar ataupun one off kepada mereka semua yang telah pun mula disalurkan semalam. Dan insyaAllah akan digunakan bagi menampung keperluan harian keluarga serta membiayai pembaikan kenderaan yang mungkin sekian lama tertangguh akibat kekangan kewangan. Jadi ramai jugalah yang katanya bantuan ini amat besar nilainya kerana pendapatan harian pemandu teksi terutamanya pada masa ini sangat-sangat sedikit. Betul. Saya pernah juga tanya kan kepada kawan-kawan saya yang bawa teksi. Ada yang katanya sehari dapat RM20 je. Ada yang keluar kerja pulang dengan tangan kosong pun ramai juga. Inilah nasib sekarang kan. Tetapi apa boleh buat, kadang-kadang itu je kerja yang mereka tahu. Lagi mudah-mudahan bantuan RM1,000 itu dapat memberikan atau ataupun meredakan sedikit tekanan untuk kelangsungan hidup ya. Ada juga yang katanya bantuan itu digunakan untuk menukar tayar kereta dan juga membeli sedikit barangan dapur. Alhamdulillah, syukur. Banyak lagi lah bantuan-bantuan yang akan disalurkan kepada kerajaan, khususnya kepada mereka yang memerlukan. Golongan B40, M40 juga turut mendapat bantuan. Apa yang paling penting kita doakan, kita sama-sama bangunkan Malaysia. Semoga ekonomi negara kita bertambah maju. Kalau ekonomi kita bertambah baik, insyaAllah banyak lagi bantuan-bantuan yang akan disalurkan, akan dikeluarkan, akan diberikan, akan dipulangkan kepada kita semua. Nas Amirul dari Manjung, selamat pagi. Mona Rahim, Pak Sulan, Prozen, Azrina Mansur, Zaitun Syari. Kita juga ada Wangi, Azrin Ahmad 86 memberikan salam. Kita ada siapa lagi? Linda Kitchen, Syarul 36, Puna Memerindu, Zulaika Azurin, Jamila Ahmad, Hana dari JB, Zombie USJ pun hadir, Mama Mira, Zailah Rose, Iris Chomel, Ismi Pal dari Taiping. Lagi siapa lagi? Ramailah yang baru berteman dengan saya. Mungkin ada dari tadi dengarkan radio je, sekarang baru nak melaporkan diri di live TikTok. Noliana Lia juga hadir. Yang mana saya nampak, saya akan keudarakan namanya. Virginia Vanessa Alung Puso 96 Kedah hadir bos. Rasida Halidi, saya juga terus hadir. Okey, alhamdulillah ramai yang hadir. Waktu ini sehingga jam 4 pagi nanti, saya berikan saya hentikan seketika menangis sepi bujuk hati sebab kita nak berikan laluan untuk setengah jam ini hiburan tak berhenti menerusi koleksi 80-an. Lagu-lagu 80-an yang terbaik yang akan saya siarkan untuk setengah jam ini. Mudah-mudahan anda juga terhibur dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Dan lagu koleksi 80-an saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada ciptaan Surya Buti, lirik oleh YZ Ismail. Persembahan Dato' Sheila Majid menerusi lagunya Pengemis Muda. Lagu pada tahun
1985. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu di National FM.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang kedar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

0: lagu ciptaan A. Ali Hedwin dengan berakhirnya satu percintaan. Untuk koleksi lagu 80-an, berakhir satu percintaan. Nak buat macam mana kalau dah berakhir kan? Kadang-kadang bukan itu yang kita pinta. Pertemuan yang memberikan kebahagiaan, kita mengharapkan sehingga ke akhir hayat, tapi akhirnya kecundang di tengah jalan. Tapi apapun, kalau kita tak mampu nak menjadi pensel untuk menulis kebahagiaan orang lain, kita jadilah pemadam. Pemadam untuk menghapuskan kesedihan orang lain, ya. Selamat pagi untuk geng-geng buruh hantu yang baru bertemankan nasional geng buruh hantu pada waktu ini. Seminit lagi kita menghampiri jam 4 pagi untuk kita berada di jam yang kelima untuk nasional geng buruh hantu, pertemuan hari Khamis 15 Oktober 2026, 4 jam hari awal 1448 Hijrah. Oh ya, kita lupa nak ucap mereka yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi bagi mereka yang menyambut hari lahir hari ini, selamat hari lahir buat anda semua. Semoga ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga hari lahir tahun ini memberikan kebahagiaan, 1000 kebahagiaan buat diri anda. Ada yang sedih semalam? Semalam dah tinggal kenangan. Hari ini kita mulakan langkah baru, ya. Jadi bangun pagi ni ataupun awal pagi ini, kita berikan senyuman yang manis je. Walaupun dalam hati kita menanggung 1000 kedukaan, jangan ditunjukkan. Tunjukkanlah wajah yang manis supaya mereka tak boleh meneka hati kita, bagaimana hati kita. Baik, setakat ini Suruhanjaya Perkhidmatan Awam masih lagi menunggu pekeliling sempena dengan pengumuman gaji permulaan RM2,500 sebulan bagi graduan baru dan juga pekerja separa mahir menerusi Belanjawan 2027. Dan sememangnya disambut baik oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, SPA, dan berkongsi.
1: Feel it. Bagus, bah.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM. Sabah FM. Sekilas renungan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim wa ba'd. Baik sahabat yang mulia, dalam mahfuzat ada ungkapan, aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaikilah dirimu, katanya, orang lain akan baik kepadamu. Masya Allah, tabarakallah. Ada satu ungkapan pernah saya kongsikan dulu dalam ruangan ini. Kalau sahabat-sahabat ingatlah, orang yang pintar itu mau mengubah dunia, tapi orang yang bijaksana itu mau mengubah dirinya sendiri. Nah, lebih kuranglah nih dengan ungkapan mahfuzat ini. Kita tidak boleh merubah orang. Siapa kita mau merubah orang kan? Persepsi orang, tanggapan orang, itu kan terpulang sama dia. Mana juga kan kita masuk dalam orang punya otak, mengasih paham sama dia. Itu barang yang sangat mustahil, sahabat yang mulia. Jadi kaidahnya macam mana? Ulama ajar kita, bahkan Nabi pun pernah sebut dalam sabda baginda Nabi SAW, ibda bi nafsik, mulakan dengan dirimu sendiri, kata Nabi SAW. Makanya kalau kita mau rasa-rasakan orang baik sama kita, kata mahfuzat, aslih nafsaka, baiki dulu diri kita sendiri. Jujur dulu diri sendiri, baru orang akan jujur sama kita. Jangan suka memburukkan orang, insyaallah orang tidak akan memburukkan kita. Jangan suka menganiaya orang, orang tidak akan menganiaya kita. Jadi kebaikan demi kebaikan itu harus subur terlebih dahulu dalam diri kita. Bila ia subur, kembang, maka harumannya itu akan melebar ke sana kemari. Walaupun ada parasit-parasit yang mungkin akan mencalar haruman-haruman kebaikan kita itu, jangan risau sahabat yang mulia. Berapa kerat sangat orang yang boleh kira-kira akan mengganggu, menggugat wangi kebaikan-kebaikan itu. Jangan risau, serah sama Allah. Yang penting untuk kita, jangan berhenti didik diri kita, latih diri kita, mujahadah diri kita untuk sentiasa buat baik kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah sahabat yang dimuliakan Allah, bila kita sudah aslih nafsak, baiki diri kita sendiri, maka yasluh lakan nas, orang lain juga akan berbuat baik kepada kita. Ini kan istilahnya teori momentum dalam fisik ya, seperti orang tendang bola pergi dinding. Kuat kita tendang bola ke dinding, maka kuatlah bola itu akan berbalik sama kita. Kalau perlahan kita tendang bola ke dinding, maka perlahan jugalah bola akan bergulik balik sama kita. Itu konsep dalam kehidupan, sahabat yang mulia. So, jangan pernah ragu berbuat baik. Jangan pernah risau orang tak menghargai kebaikan itu. Percayalah, Allah Ta'ala sezarah pun tidak akan pernah lolos daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbahagialah orang yang berusaha baiki dirinya sendiri. Insya Allah nanti Allah Ta'ala akan baiki hati orang sama kita. Sebab hati kita semua adalah dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sahabat semuanya. Doakan saya, doakan semua saudara mara, sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita kekuatan, petunjuk untuk selalu mengubah diri kita jadi orang baik, insyaAllah. Terima kasih semuanya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa idh qul

Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka, dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit, dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Sabah FM.

0: bersyukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.
3: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
0: Reaksi Belanjawan 2027.
2: Ya, memang berharap bantuan macam ini dinaikkan setiap tahun. Sekarang ini banyak mau kena bayar, macam beli barang dapur, bayar bil, sama keperluan anak-anak.
0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Kembali bersama kami di Sabah FM, Rentak 46 Sabah FM.

0: App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا الله segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu tiada Tuhan yang kami sembah melainkan engkau Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan, memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, Anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Dosa istri dan anak-anak kami serta seluruh hamba-hambamu Ya Allah hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridha-Mu Ya Allah Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

Swas pagi. Zoom Swas pagi hingga 3 petang. Santai 3 petang hingga 7 malam. Segmen-segmen menarik Sabtu dan Ahad. Bah hujung minggu 6 pagi hingga 1 tengah hari. Dan santai hujung minggu 1 tengah hari hingga 7 malam. Santai FM bersamamu.

lengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go! Evo 6.11 Sanakan FM bersamamu.

hingga 11 pagi.

mamu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Kami kembali bersiaran bersama-sama dengan anda menerusi frekuensi ini 90.1 teman setia anda. Hai, apa kabarmu di sana? Semoga sehat walafiat semua pendengar. Salamkan FM disayangi, dikasihi. Dan juga untuk anda yang terus memilih frekuensi ini, terima kasih. Tetap terus bersama-sama kami teman setia anda, bersama dengan saya Didi Gerakan Solo pagi ini. Dan saya akan terus hiburkan anda, berkongsi maklumat bersama-sama dengan anda untuk edisi Khamis hari ini 15 Oktober 2026, bersama dengan 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Apapun jam kita lain dua lagu, kita akan terus hiburkan anda dan juga berkongsi maklumat menerusi frekuensi ini 90.1 Akim and the Magistrate. Stereotype untuk anda lain terus salahkan FM Evo 6 hingga 11 pagi.

0: Baik, selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan siaran Santakan FM bersama Mus. Sebentar lagi Didi nak kongsi untuk anda info cuaca pagi ini. Kita bawakan juga pagi ini bacaan semasa indeks pencemaran udara IPU di Santakan ya. Apapun terus dia boleh sama-sama kami. Anda sedang mendengar Santakan FM Ibu 6 hingga 11 pagi.
1: Ibu 6 hingga 11 pagi.

0: Info Cuaca.
1: Info Cuaca hari ini. Bersamamu.
2: Baik, sebelum kita teruskan hiburan kan, kita nak kongsi dulu untuk anda. Ini dia info cuaca yang dikongsi bersama-sama dengan anda dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Untuk sepanjang hari ini, 15 Oktober 2026, ramalan cuaca bagi daerah Sandakan berkongsi dengan ramalan cuaca di daerah Kinabatangan ya. Pagi, petang hinggalah ke malam hari diramalkan tiada hujan untuk hari ini dengan suhu 25 hingga 34 darjah Celsius. Kita beralih ke daerah Beluran pula dan juga Tulupit juga berkongsi ramalan cuaca yang sama sepanjang hari ini. Hujan di beberapa tempat pagi, petang dan malam hari. 25 hingga 33 darjah Celsius. Manakala daerah Tongod pula, hujan di beberapa tempat untuk sebab pagi dan petang. Manakala malam diramalkan tiada hujan. Cuaca dengan suhu 25 hingga 34 darjah Celsius. Terima kasih yang terus layan Salakan FM kepada anda. Info cuaca ini akan terus bawakan untuk anda setiap hari menerusi siaran Evo dan juga Bahujung Minggu. Layan terus Salakan FM bersamamu.
0: Info cuaca hari ini.
1: Turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Salakan FM bersamamu.
3: One, he's a two, he's a one, two.

0: akan membeli durian, singgah sebentar di tepi jeti. Kak Nur dan Didi membuka siaran, sambung pantun menceriakan pagi. Jangan lupa dengarkan segmen sambung pantun bersama DJ 2 Kak Nur dan DJ Didi setiap Kamis 9.20 pagi. Di Sanakan FM bersamamu. Sambung pantun, bermain kata menghibur jiwa.
1: Jawan 2027, Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani, farmer seluruh negara. Sekarang ini rakan jaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: hati.
1: Itu dia hiburan bersama dengan Amira Osman, Hati-Hati. Bagi yang sudah keluar rumah, ya, memulakan perjalanan anda ke tempat kerja, hantar anak ke sekolah bersama penumpang-penumpang anda. Terima kasih. Terus layan 90.1 teman setia anda. Semoga selamat sampai ke destinasi, ya, yang dituju. Baik, untuk bacaan IPU pagi ini, bagi daerah Sandakan, pada tahap yang sederhana iaitu 92. Keluar rumah pagi tadi 5 pagi tu kan, dalam perjalanan ke tempat kerja terus bersin. Jadi sama-samalah kita jaga kesihatan kita bersama. Bagi yang berisiko, jangan lupa keluar rumah tu pakai pelitup separuh muka. Kita jaga kita, okay? Baik, jom kita lain lagi lagu dan kita akan terus ikuti seketika nanti berita ringkas dari Sabah FM. Lain terus 90.1 teman setia anda.

Hasil penyelidikan dan inovasi universiti perlu dikomersialkan bagi memberi manfaat kepada masyarakat serta memperkukuh daya saing ekonomi negara. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, usaha itu memerlukan kerjasama erat antara universiti, industri dan pelabur. Justru katanya Borneo Festival of Ideas BFOI 2026 diharap terus menjadi platform percambahan idea dan kreativiti sekaligus membantu mengembangkan inovasi tempatan. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat. Anda sedang mendengar

0: terbaik menjelaskan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM. Ivo,
1: assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih yang baru saja mendengarkan siaran Sandakan FM bersamamu. Baik, untuk pagi ini setiap Khamis biasanya bersama Didi dan Kak Nor ya. Kak Nor hari ini berada di Perak bersama dengan keluarga ya. Tahniah Kak Nor untuk anak-andanya kan selesai latihan maritim. Baik, dan untuk pagi ini biasa kita nak bawakan untuk anda jam keempat nanti segmen sambung pantun. Jadi dikongsi bersama-sama anda sebentar lagi di status WhatsApp. Apakah pantunnya akan anda sambung mengikut kreativiti anda. Okey. Apapun jangan ubah frekuensi anda. Kita ikuti seketika selepas ini. Laman Nurani, Ernie Zakri, Nostalgia. Salakan FM bersamamu.

0: bersama Was Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam penuh keberkatan kepada semua pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita nikmat iman, hidayah dan hati yang mampu mengenal antara kebenaran dan kebatilan. Para pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan hari ini, manusia hidup di tengah dunia yang penuh dengan godaan dan maksiat. Kadangkala perkara yang salah dianggap biasa dan perkara yang benar pula dianggap pelik. Namun, di sebalik semua itu, ada satu nikmat yang sangat besar yang sering kita tidak sedari, iaitu apabila hati masih terasa bersalah ketika melakukan dosa dan masih mampu membezakan antara halal dan haram. Benarlah kata-kata hikmah ini. Ketika ada suara dari dalam dirimu yang mengatakan, ini haram, ini halal, maka bersyukurlah kepada Rabbmu kerana itu tanda hatimu masih hidup. Hati yang hidup ialah hati yang masih tersentuh dengan nasihat, masih takut kepada dosa dan masih ingin kembali kepada Allah ketika melakukan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin mir rabbih. Maksudnya, maka apakah orang yang Allah lapangkan dadanya untuk Islam lalu dia berada di atas cahaya daripada Tuhannya. Surah Az-Zumar ayat 22. Para pendengar yang dikasihi, kadangkala manusia merasa gelisah selepas melakukan dosa. Hati terasa tidak tenang, ibadah terasa berat dan jiwa terasa sempit. Sebenarnya itu bukan tanda keburukan, tetapi tanda bahawa hati masih hidup dan masih ada cahaya iman di dalamnya. Karena hati yang mati tidak lagi merasa bersalah ketika melakukan maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi sadrik wa karihta an yattali'a 'alaihin nas." Maksudnya, kebaikan itu ialah akhlak yang baik dan dosa itu ialah suatu yang bergetar dalam dadamu dan engkau tidak suka jika manusia mengetahuinya. Rawahul Muslim. Apabila hati masih merasa takut untuk berbuat dosa, itu tanda Allah masih menjaga hati kita. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun hati manusia boleh menjadi gelap jika terlalu banyak dosa dan maksiat. Sedikit demi sedikit, dosa yang dilakukan tanpa taubat akan mengeraskan hati sehingga akhirnya manusia tidak lagi merasa bersalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Maksudnya, sekali-kali tidak, bahkan hati mereka telah diselabuti dosa yang mereka kerjakan. Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Sebab itu, jangan abaikan suara hati yang mengajak kepada kebaikan. Itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika hati terasa bersalah, segeralah bertaubat. Jika hati terasa jauh, segeralah kembali kepada Allah. Jika hati terasa gelap, hidupkan ia dengan Al-Quran, zikir dan solat. Para pendengar sekalian, hati yang hidup akan sentiasa mencari Allah walaupun kadangkala tersalah langkah. Dalam hati manusia ada kekosongan yang tidak akan terisi kecuali dengan mengingati Allah. Maka jangan biarkan hati kita mati kerana terlalu mencintai dunia dan terlalu biasa dengan dosa. Jagalah hati dengan ilmu, jagalah hati dengan zikir, jagalah hati dengan taubat dan istighfar. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selagi hati masih mampu berkata, ini salah, ini dosa, ini halal, ini haram, maka jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu tandanya bahawa Allah masih memberi cahaya hidayah dalam jiwa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati kita dengan iman, melembutkan jiwa kita dengan zikir dan menjadikan kita hamba yang sentiasa takut serta berharap kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: mendengar kita sentakan FM.
1: Iya kak, coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lagu kena putar loh.
0: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
2: Awak tak ucapan buat permintaan lagu.
4: This is your radio, your station.
2: WhatsApp saja kami 019-589-5858. Sandakan FM bersamamu.
5: Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia layan Evo 6 hingga 11 pagi. Diri masih bersama-sama dengan anda. Baiklah, untuk segmen dialog di 4 Sandakan FM petang ini membincangkan berkenaan dengan pengambilan pelajar tingkatan 1 bagi sesi 2027 SM Agama Nuruddin Sandakan. Bersama dengan tetamu Ustaz Haji Muhammad Zufan Bahrin, Ahli Lembaga Pengelola SM Agama Nuruddin Sandakan, dan juga Ustaz Muhammad Zulkifli bin Muhammad, Pengetua SM Agama Nuruddin Sandakan. Empat petang terus kita bawakan untuk anda menerusi frekuensi 90.1 dan juga penerima langsung di RTM Klik Utama 7 pagi sebentar lagi. Terus dia bersama-sama kami. Anda sedang mendengar Sandakan FM 6 hingga 11 pagi. Evo bersamamu.

0: Agihan bantuan khas pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah selesai sebelum Deepavali. Pertikaian Tahta Negeri Sembilan perlu diselesaikan secara beradat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi. Pemberian bantuan khas kewangan secara sekali beri sebanyak RM1,000 kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah merupakan inisiatif kerajaan memulangkan semula hasil yang diperoleh kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, bantuan itu mengambil kira cabaran dalam industri pengangkutan serta peningkatan kos hidup golongan tersebut.
1: Dan tiap kali saya jumpa pemandu-pemandu teksi, mereka mengeluh bagaimana boleh cari helah untuk meringankan beban dia. Dan kita pun tidak ada jawapan yang mudah kerana pilihan kena beri kepada rakyat, dia nak guna apa dan sebagainya. Tetapi cadangan tentang yang bersama dengan TPG ini baru. Sebelum itu, apa-apa hasil, kita tak pulang kepada pemandu teksi, kepada kementerian, hasil itu bawa kepada kerajaan.
0: Tambah beliau, langkah itu bagi menghargai sumbangan semua lapisan masyarakat terhadap sumbangan ekonomi negara. Dalam perkembangan sama, Menteri Pengangkutan Anthony Luke memaklumkan
1: kepada rakyat dia nak guna apa dan sebagainya. Tetapi cadangan tentang yang bersama dengan TPG ini baru. Sebelum itu, apa-apa hasil, kita tak pulang.

0: musyawarah serta berlandaskan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959. Raja-Raja Melayu turut menegaskan isu berkenaan tidak seharusnya dijadikan bahan politik, modal untuk meraih sokongan atau ruang meningkatkan pengaruh bagi memenuhi agenda perebutan kuasa. Dalam hal sama, Raja-Raja Melayu mengingatkan tahta merupakan amanah besar yang membawa tanggungjawab terhadap negeri dan rakyat. Semangat kekeluargaan, keharmonian masyarakat serta kemuliaan institusi diraja perlu sentiasa dipelihara sepanjang usaha mencari penyelesaian. Raja-Raja Melayu turut menegaskan supaya semua pihak mengelak daripada menyebarkan kenyataan khabar yang belum disahkan. Sebarang kenyataan atau tindakan tanpa memahami adat, sejarah dan kerangka perlembagaan negeri berisiko menjejaskan keharmonian masyarakat. Penggunaan kecerdasan buatan AI berejen dicarangkan bagi membantu rakyat mendapatkan maklumat berkaitan inisiatif Belanjawan 2027 secara lebih mudah. Perkara tersebut dicarangkan Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadhil. Perkataan itu membantu mengelapasti persoalan rakyat menerusi media sosial dan laman sesawang sekaligus memastikan maklumat permohonan serta kelayakan bantuan disampaikan dengan lebih tepat.
1: Alangkah baiknya kalau Kementerian Kewangan sebagai contoh mempunyai agentik AI yang tanpa diarahkan boleh mencari semua soalan-soalan ini dan berinteraksi dengan simpulan-simpulan. Oh, anda bertanya tentang mitra. Inilah cara untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut dan mendaftar ataupun membuat permohonan.
0: Dato' Sri Fahmi turut memaklumkan Malaysia menyasarkan pembangunan 20 harta intelek baharu dalam sektor animasi bagi memperluas pasaran karya tempatan ke peringkat antarabangsa.
1: Dia ada lebih 5,000 animator dalam negara kita sahaja, dan baru-baru ini syarikat-syarikat animation Malaysia pergi ke Perancis dalam satu festival animation namanya Annecy Film Festival. Mereka membawa balik pelaburan lebih 250 juta ringgit.
0: Menurut beliau, sektor tersebut mempunyai potensi besar untuk terus dikembangkan sebagai pemacu industri kreatif negara. Sukan Badminton Terbuka Denmark 2026, Aaron Tai Yap Roy King akan berdepan rakan senegara Aaron Chia Sehwuik untuk merebut slot ke skor akhir hari ini. Gandingan itu mara kepusingan kedua selepas menewaskan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk Lee Jong Min 13-21, 21-18, 21-19. Turut mara bergu campuran negara Goh Soon Huat Chevrolet Jimmy. Mereka menewaskan wakil Amerika Syarikat. Sukan Badminton Terbuka Denmark 2026, Aaron Tai Yap Roy King akan berdepan rakan senegara Aaron Chia Sehwuik untuk merebut slot ke skor akhir hari ini. Gandingan itu mara kepusingan kedua selepas menewaskan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk Lee Jong Min 13-21, 21-18, 21-19. Turut mara bergu campuran negara Goh Soon Huat Chevrolet Jimmy. Mereka menewaskan wakil Amerika Syarikat Cheng Ji Yi Francisca Cobert 21-15, 21-13. Luar negara, Yaman mengadakan perbincangan dengan China berhubung dakwaan kumpulan Houthi cuba mendapatkan komponen buatan negara itu untuk menghasilkan senjata. Menteri Luar Yaman Afrah Al-Zubah berkata, Beijing menunjukkan kesediaan mendapatkan maklumat bagi membolehkan siasatan dijalankan. Perkara itu menyusuli laporan kumpulan penyelidik Conflict Amendment Research CAR. CAR mendakwa Houthi sedang berusaha menghasilkan peluru berpandu balistik jarak sederhana berteknologi tinggi. Bagaimanapun, laporan berkenaan belum dapat disahkan secara bebas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agihan bantuan khas pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah selesai sebelum Deepavali. Pertikaian tahta Negeri Sembilan perlu diselesaikan secara beradat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Terima kasih ya untuk anda yang terus layan Salakan FM di tempat anda, di rumah pagi-pagi lagi kan. Ibu-ibu, akak-akak kita buat sarapan pagi sambil-sambil dengarkan frekuensi 90.1. Yang tengah sarapan pagi, yang tengah cuci kain di rumah tu, yang tengah kemas-kemas rumah, urus anak semua kan. Anda adalah seorang suri rumah ataupun ibu yang hebat. Dan terima kasih juga yang bersama-sama kami di tempat kerja anda. Alah, semoga lancar pekerjaannya hari ini. Fokus dan jalankan tanggungjawab anda dengan penuh dedikasi. Selamat bertugas. Yang memandu juga, terima kasih. Terus layan Salakan FM. Pandu cermat jiwa, pasti selamat insyaAllah. Yang berniaga pagi ini, berniaga, bertemu dengan pelanggan anda, curahkan dan lemparkan senyuman yang paling manis supaya perniagaan anda pun laris manis ya. Baik, dan beberapa program akan berlangsung hujung minggu ini dan juga dalam masa yang terdekat. Dan ini dia Dina Gongsi esok. Program Jowa Joti 2026 Persekutuan Pengakap Malaysia Cawangan Sabah akan diadakan selama 3 hari 16, 17 dan 18 Oktober di Gilwell Scott Nature Park Sandakan, di mana Jota Joti ini merupakan antara program pengakap terbesar di peringkat dunia yang menghimpunkan ahli pengakap dari pelbagai negara melalui penggunaan radio amatur dan teknologi komunikasi internet. Penganjuran disalahkan kali ini menjadi antara penganjuran terbesar dengan penyertaan lebih 1,500 ahli dan pemimpin pengakap dari beberapa buah daerah seluruh Sabah. Penyertaan tidak hanya terhad kepada ahli dan pemimpin pengakap saja, malah terbuka kepada ahli badan beruniform lain, sekolah rendah, menengah, dan menjadikan Jota Joti sebagai platform memperkenal pendidikan kepimpinan komunikasi teknologi dan jaringan antarabangsa kepada warga sekolah. Sebut pasal badan beruniform itu teringatkan St. John Ambulance, PBSM, iaitu saya lah kalau kamu apa pula kan. Baik, dan jom kita layan lagi lagu sebentar lagi 7:30 pagi. Kita terus buatkan untuk anda berita ringkas Sandakan FM. Jangan lupa tengok-tengok WhatsApp Sandakan FM tu ya, pantun kita pagi ni. Okey, sambung pantun bersama anda jam yang keempat nanti. Lain terus Sandakan FM bersamamu.

kesanakan membeli durian, singgah sebentar di tepi jeti. Kak Nur dan Didi membuka siaran, sambung pantun menceriakan pagi. Dengarkan segmen sambung pantun bersama DJ 2 Kak Nur dan DJ Didi setiap Kamis 9.20 pagi di Sanakan FM bersamamu. Sambung pantun, bermain kata.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rosdi Muhammad Yusof dalam Berteringkas Sandakan FM. Kerajaan negeri mengarahkan semua sekolah di Sabah yang mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 150 selama 3 hari berturut-turut ditutup buat sementara waktu. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri berkata langkah itu diambil bagi melindungi murid dan guru terkesan dengan situasi jerbu ketika ini. Media sosial berpotensi membawa warisan sejarah Sandakan ke peta dunia sekaligus menarik lebih ramai pelancong mengenali sejarah dan kisah di sebalik bandar bersejarah itu. Pengasas dan pengerusi Sandakan Heritage Trail, Lai King Hong berkata pelancongan warisan bukan sekadar mengunjungi bangunan atau mercu tanda tetapi memahami kisah, tradisi dan peristiwa yang membentuk sesebuah komuniti. Sandakan diramalkan pagi, petang dan malam tiada hujan. Sekian Berteringkas Sandakan FM, Berteri Sunting, Saleh Jikri. Saya Rosdi Muhammad Yusof. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan didikmati. Assalamualaikum.

Pagi untuk anda yang baru mendengarkan siaran Salakan FM, ya. Pagi-pagi ni dari Wisma Persekutuan Batu Tujuh ni kan, tengok Bukit Bukau di sana, di kawasan yang biasa kita lihat pemandangan yang cantik langsung tidak nampak sama sekali, ya. Bayangkan keadaan udara kita disandarkan pagi ini dengan bacaan 96 indeks pencemaran udaranya. Hati-hati untuk anda, ya. Sama-sama kita berdoa agar pulihlah keadaan udara kita ini seperti biasa, kan? Baik, dan sebentar lagi saya nak bawakan untuk anda apa yang menarik di medsos. Jadi jangan ubah frekuensi anda. Lain terus 90.1 Salakan FM bersama.

0: mendengar kita sentakan FM.
1: Ya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk loh gue kena putar loh.
0: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu, 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
4: Anda sedang mendengar.

0: ini. Baik, sebelum kita terus lagi hiburan pagi ni, bila kita buka media sosial, Facebook, TikTok, Instagram, Thread, semuanya masih hangat memperkatakan tentang keadaan udara kita iaitu jerebo. Ya, yang mana diri nak kongsi bersama dengan anda menerusi petikan berita portal RTM pagi ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyuruh umat Islam untuk mengadakan solat hajat susulan situasi jerebo yang melanda negara. Hantaran pengumuman itu dibuat melalui Facebook dan mengingatkan jerebo makin teruk dan menyuruh umat Islam berdoa kerana doa adalah senjata. Berharap Allah SWT mencurahkan rahmat dan hujan yang membawa manfaat. Ya. Dan yang penting kongsi apa yang menarik di mesos untuk pagi ini. Jadi sama-sama kita terus berdoa agar keadaan udara kita kembali pulih dan sihat juga untuk kita semua menghirup udara yang segar seperti sedia kala. Kalau dari pembangunan persekutuan ni kan, sekali lagi tengok sana Bukit Bukau tu memang langsung nak nampak ya. Apapun itu yang menarik di mesos, jadi kongsi bersama-sama dengan anda kembali selepas ni Evo 6 hingga 11 pagi.
1: Menarik di mesos hari ini, setiap hari 7.45 pagi. Sama kita FM, bersamamu.

Baiklah, sebentar lagi kita nak bawakan untuk anda berita seterusnya dari Sabah FM 8 pagi. Apapun Didi nak kongsi bersama dengan anda lagi untuk pagi ini. Pagi produk petroleum ya, harga runcit selama seminggu bermula 15 hingga 21 Oktober 2026, yang mana bagi RON 95 kekal, harga asal RON 97 seliter turun 5 sen, RON 95 tanpa subsidi turun 5 sen, dan juga sistem kawalan petrol bersubsidi kekal dengan harga asal ya. Untuk diesel pula, diesel Budi Madani kekal dengan harga asal RM2.10, diesel tanpa subsidi turun 10 sen, manakala sistem kawalan diesel bersubsidi kekal dengan harga asal. Itu sekali lagi, harga runcit produk petroleum bermula 15 hingga 21 Oktober 2026. Lain terus salakan FM bersamamu.